0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda dan siap menemani aktivitas pagi Anda di awal pekan yang penuh semangat ini. Hari ini, hari Senin, adalah awal dari perjalanan baru, saatnya membuka lembaran baru dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk meraih berbagai harapan. Untuk Anda yang sedang bersiap beraktivitas menuju tempat kerja, sekolah, ataupun menikmati hangatnya pagi bersama keluarga, tetap bersama dia karena akan ada berbagai informasi menarik, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang akan menghangatkan suasana pagi Anda. Jangan lupa tetap semangat dan tetap sehat, dan awali hari ini dengan senyum terbaik Anda.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan mengisahkan kisah mulia dari Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Pendengar, setelah menyelesaikan pekerjaannya selama 10 tahun dan diizinkan oleh ayah mertuanya, maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam menuju Mesir bersama keluarganya. Kemudian ketika sudah malam, mereka duduk beristirahat agar dapat melanjutkan perjalanan lagi keesokan harinya. Malam itu, cuaca sangat dingin sekali, maka Nabi Musa alaihissalam pun mencari sesuatu untuk dapat menghangatkan badannya. Ia pun melihat api dari kejauhan, lalu meminta keluarganya menunggu di suatu tempat agar ia dapat mengambil sesuatu untuk menghangatkan badannya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun pergi mendatangi api itu dengan membawa tongkatnya. Kemudian lebih dari seorang mufasir, baik dari kalangan salaf maupun kholaf berkata, Nabi Musa alaihissalam pergi menuju api yang dilihatnya itu, dan setelah sampai di sana, didapatinya api itu menyala-nyala di sebuah pohon hijau, yaitu pohon ausaj, yaitu sejenis pohon yang berduri. Apinya semakin menyala, kehijauan pohon itu juga semakin bertambah. Maka Nabi Musa alaihissalam berdiri dalam keadaan takjub, dan ketika itu, pohon tersebut di kaki gunung sebelah barat dan berada di sebelah kanan Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surah Al-Qasas ayat ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi idh qadayna ila Musal amr. Wa ma kunta minasyahidin. Yang artinya, dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Saat itu Nabi Musa alaihissalam berada di lembah yang bernama Tua sambil menghadap kiblat, lalu Rabb-nya memanggilnya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taha pada ayat ke-11 sampai ke-16 yang artinya, Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yaitu Tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Rabb yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan dari orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Kemudian pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya tentang tongkat yang dipegangnya. Padahal dia Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Nabi Musa alaihissalam menjawab, sebagaimana terdapat dalam surah Taha ayat ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Yang artinya, ini adalah tongkatku, aku bersandar kepadanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Maka Allah Azza wa Jal menyuruhnya untuk melempar tongkatnya. Nabi Musa alaihissalam pun melemparnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan bergerak dengan cepat. Lalu Nabi Musa alaihissalam berpaling lari karena takut. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya kembali dan tidak takut, karena ular itu akan kembali menjadi tongkat seperti sebelumnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengulurkan tangannya ke ular itu untuk mengambilnya. Ternyata ular itu langsung berubah menjadi tongkat. Nabi Musa alaihissalam kulitnya berwarna coklat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian mengeluarkannya. Nabi Musa alaihissalam pun melakukannya. lalu tampaklah warna putih yang jelas. Keduanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai mukjizat untuk Nabi Musa alaihi salam, di samping mukjizat-mukjizat yang lain untuk menguatkan kerasulannya ketika berhadapan dengan Fir'aun dan para pembesarnya. Pendengar yang budiman, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam pergi mendatangi Fir'aun untuk mendakwahinya. Maka Nabi Musa alaihi salam mau memenuhinya. Akan tetapi, sebelum ia berangkat, ia berdoa kepada Rabbnya, meminta taufik dan meminta kepadanya bantuan. Nabi Musa alaihi salam berkata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Toha ayat ke-25 sampai ke-35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Yang artinya, wahai Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untuk seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepada engkau, dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami. Maka pendengar, Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonannya. Lalu Nabi Musa alaihi salam ingat bahwa ia pernah membunuh orang Mesir. Ia takut kalau nanti mereka membunuhnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkannya, bahwa mereka tidak akan dapat menyakitinya, sehingga Nabi Musa alaihi salam pun tenang. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan memberitahukan kepada Harun apa yang terjadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Harun ikut serta menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan kaumnya, serta membantu Nabi Musa alaihi salam mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Maka Harun pun bergembira atas berita itu. Ia pun ikut berdakwah bersama Nabi Musa alaihi salam. Lalu pendengar, bagaimanakah kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam ketika mendakwahkan Fir'aun? Kita akan simak kisah kelanjutannya pada edisi yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini 31 Agustus, tepatnya tahun 1916, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan nomor 40 tentang pendirian Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Pertama kali didirikan, kebun binatang ini bernama Kebun Botani dan Binatang Surabaya. Lahirnya kebun binatang ini awalnya atas jasa seorang jurnalis bernama HFK Komer. Sebagai seorang jurnalis, ia punya hobi mengumpulkan binatang. Dari sisi modal, Komer dibantu oleh beberapa orang yang menyokong sisi finansialnya. Lokasi kebun binatang Surabaya yang pertama ada di Kaliondo. Setahun kemudian, tahun 1917, kebun binatang Surabaya pindah ke Jalan Grudo. Hingga akhirnya, tahun 1920, pindah ke daerah Darmo atas jasa maskapai kereta api yang mengusahakan lokasi seluas 30.500 meter persegi. Seiring perjalanan waktu, kebun binatang Surabaya yang dulunya cuma tempat penampungan satwa eksotis koleksi pribadi berubah fungsi menjadi sarana perlindungan dan pelestarian, pendidikan, penelitian, serta rekreasi. Jumlah serta jenis binatang dari tahun ke tahun terus bertambah. Sampai saat ini, lebih dari ratusan spesies dan ribuan hewan hidup di kebun binatang ini. Sebagai salah satu kebun binatang terbesar di kawasan Asia Tenggara, Kebun Binatang Surabaya kini dikelola oleh perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kota Surabaya. Dari sisi lokasi, kebun binatang ini ada di dalam kota Surabaya dan dekat dengan akses kendaraan umum. Tak cuma aneka satwa, mulai dari hewan unik hingga hewan buas ada di kebun binatang ini. Kebun Binatang Surabaya juga mempunyai fasilitas baru yang sangat menarik. Sebagai kawasan konservasi, kebun binatang ini banyak ditanami pepohonan. Kondisi ini membuat kualitas udara kebun binatang terjaga. Potensi ini akhirnya dimanfaatkan untuk membangun jogging track agar kebun binatang bisa dinikmati sejak pagi sembari berjalan-jalan maupun lari pagi. Insan Edukasi, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya menawarkan begitu banyak tempat untuk berekreasi. Hal ini sepadan dengan kebutuhan manusia atas kebutuhan batin atau rohania. Sebagai makhluk hidup, manusia memerlukan tempat untuk refreshing dan berekreasi. Selain refreshing melalui kebun binatang, manusia semakin bisa mengenal ciptaan Tuhan atas makhluk-makhluk yang lain. Dengan begitu tentunya banyak sisi edukatif yang bisa diserap dan dimaknai.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Saskia dan keluarganya bertamasya ke Candi Prambanan. Saskia sangat terpesona oleh keindahan Candi Prambanan. Membuat Saskia ingin tahu asal-usul Candi Prambanan. Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Candi Prambanan.
1: Pak,
2: ya?
1: Siapakah yang menyusun batu-batu hingga menjulang indah membentuk candi ini?
2: Oh, itu. Itu ada dongengnya, nak. Begini ceritanya. Ceritanya bermula ketika ada seorang pangeran bernama Bandung Bondowoso yang ingin mempersunting seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Roro Jonggrang sebenarnya tidak ingin menjadi permaisuri Bandung Bondowoso karena Bandung Bondowoso telah membunuh ayahandanya.
1: Ayahnya?
2: Iya. Dan akhirnya Roro Jonggrang pun mengajukan permintaan yang menurutnya mustahil untuk dipenuhi. Ia ingin dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam.
1: Hanya 1 malam, Pak?
2: Iya. Dan akhirnya Roro Jonggrang pun mengajukan permintaan yang menurutnya mustahil untuk dipenuhi. Ia ingin dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam.
1: Hanya 1 malam, Pak?
2: Iya, hanya 1 malam. Bandung Bondowoso menyanggupinya. Ia segera mengumpulkan makhluk-makhluk halus yang menjadi anak buahnya untuk membangun candi. Dan dalam waktu singkat, Bandung Bondowoso dan anak buahnya telah menyelesaikan ratusan candi itu.
1: Wah, hebat ya, Pak ya.
2: Roro Jonggrang kaget dan sangat cemas mengetahui Bandung Bondowoso ternyata hampir menyelesaikan pembuatan candi itu dalam waktu semalam. Dan akhirnya ia berusaha menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Ia pun memanggil dayang-dayangnya dan menyuruh mereka untuk membakar jerami dan juga menabuh lesung. Api dan suara gaduh yang ditimbulkan mengejutkan ayam jantan hingga membuat ayam-ayam itu berkokok. Hal ini pun mengagetkan Bandung Bondowoso dan anak buahnya yang sedang bekerja. Mereka mengira hari telah pagi.
1: Terus, Pak?
2: Terus, Bandung Bondowoso sangat marah karena telah dikelabui. Kemudian ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung batu. Tetapi, ajaibnya, satu demi satu batu-batu yang lain juga tersusun dengan sendirinya dan membentuk candi.
1: Wah.
2: Mengelilingi patung itu.
1: Wah, menarik sekali ceritanya ya, Pak. Sekarang Saskia jadi tahu kalau nanti ditanya teman-teman.
2: Nah, coba kamu lihat sebelah sana itu, Saskia.
1: Yang mana, Pak?
2: Itu. Itu yang dinamakan patung batu Roro Jonggrang.
1: Oh.
2: Cantik ya?
1: Iya. Wah, iya, Pak. Indah sekali.
2: Iya. Dan perlu kamu tahu, itu salah satu ragam warisan budaya bangsa kita.
0: Lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak, ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
5: Sidimpuan.
6: Woo! Number one hit music station.

0: 哎呀，哈，那是怎么回事？哎呀，别别，那哭不吧？哎呀，哎呀，哎呀，别别别！
1: 梦

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Radio station in Padang Sidimpuan 105.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Perkiraan cuaca di Provinsi Sumatera Utara, di Kabupaten Tapanuli Tengah berawan dengan suhu udara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 sampai 94%. Tapanuli Utara berawan 17 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 99%. Di Tapanuli Selatan berawan dengan suhu udara 20 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan 66 hingga 97%. Nias hujan ringan dengan suhu udara 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 75 hingga 98%. Langkat hujan ringan 26 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 59 hingga 99%. Di Karo berawan dengan suhu udara 20 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 59 hingga 98%. Deli Serdang hujan ringan dengan suhu udara 26 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 59 hingga 93%. Simalungun hujan ringan 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 68 hingga 95%. Labuhan Batu hujan ringan, suhu udara 27 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 49 hingga 88%. Mandailing Natal hujan ringan dengan suhu udara 19 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan 65 hingga 99%. Kota Medan hujan ringan dengan suhu udara 27 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 59 hingga 93%. Kota Sibolga berawan, suhu udara 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 67 hingga 91%. Kota Padang Sidimpuan berawan dengan suhu udara 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 66 hingga 97%. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman bmkg.co.id. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: selingkuh.
1: Eda.
2: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah borut tak. Betul deh, kele.
3: Imada Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta nugit berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

systems are offline. Stratus Lima FM. Wow. Life's a dance floor.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: bicara mungkin berulang.
1: 105 FM. The best.
2: This is the greatest.
3: So, this monster? Who is this?
1: Raw. This is.
4: Pak RT, ada apa ya Pak?
5: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
4: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
5: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
4: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
5: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
4: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
5: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
4: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
6: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan, senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Di pagi yang begitu cerah, aduh, secerah hati lihat tentunya ya. Oke, seperti biasa di pagi hari ini, tepat di tanggal 31 Agustus 2026 ya. Dan gak terasa ya, besok sudah masuk ke tanggal 1 September kita. Dan tentunya di formasi pukul 10 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, dia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya. Dan pastinya di pagi hari ini hanya bisa merequest lagu di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ke nomor 0822 9999 6105, dari via telepon, chat, WhatsApp, dan juga dari via SMS ya. Dari via chat WhatsApp ini ada yang minta diputarkan lagu Terlanjur Cinta dari Rosa dan juga Pasha Ungu. Dititip salam katanya untuk kakak yang bertugas, terima kasih. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, kita sapa-sapa dulu dari via telepon ini. Ada Among Buru Bayi Juntak, ini kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Raya FM.
1: Halo, request pagi bersama Rob FM.
0: Pagi kembali Mang Baru.
1: Pagi mau komen.
0: Iya, pagi hari ini mau request lagu apa ini?
1: Sama-sama sehat ya.
0: Kenapa Mang Baru?
1: Semoga semua sama-sama sehat.
0: Iya, amin, amin, amin, amin. Oke, Mang Baru mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagu Dosaku Lebih Banyak dari Hari Prima.
0: Dosaku Lebih Banyak dari
1: Hari Prima.
0: Hari Prima. Bentar, Bang Baru, kita cek ya. Lebih banyak lagi dari Hari Prima tadi, Bang Baru ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Baru, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Salamnya buat penjahit Natama, Bangsa dan Ayah Jabran Membaika, Bang Sahrul Marina. Siapa lagi? Laila, Elia.
0: Iya, oke. Okay. Iya, baru ada dia.
1: Mama Dira, Mama Hikmah, Bang Cepis, Ayah Jabran, oh, Mama Pais, Mama Rizki, Ayah Tuhul.
0: Okay.
1: Soalnya Mama Rizki umur apa, Kampung Selamat udah pindah ke Medan.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, semua-semuanya yang lagi dengar aja, Lia.
0: Oke, okay, Ang Baru, ini lagunya Apa Salah dan Dosaku judulnya. Yang penyanyinya di sini Prima Arzain.
1: Apa?
0: Judulnya tadi yang muncul di sini Apa Salah dan Dosaku dari Prima Arzain, Ang Baru, yang ada ya.
1: Tapi semalam di kiriku sama Mang Boru ini.
0: Oh iya iya, oke Mang Boru, nanti lihat cek ya Mang Boru ya lagi.
1: Oke, kalau nggak ada bilang cek saja Mang Boru ya, biar diganti.
0: Oke Mang Boru, siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Rafam.
2: Pagi Rafam request. Assalamualaikum Lia.
0: Waalaikumsalam Bang Syahrul. Kabarnya gimana hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau
2: Lia sehat kan?
0: Alhamdulillah Bang sehat. Mau request lagu apa ini?
2: Dari Michael Jackson.
0: Bisa diulang Bang?
2: Michael Jackson.
0: Michael Jackson. Judulnya yang mana ini?
2: Black or White.
0: Black or White.
2: Black or White.
0: Black or White, aduh. Black or White ya, dari Michael Jackson.
2: Ada.
0: Bentar Bang, bentar, kita cek dulu. Oke, Black or White dari Michael Jackson. Ada Bang lagunya, mau salam-salam lagi?
2: Salamnya buat dia, buat Pak Bayuntak yang baru turun, dan semua yang udah disalamin Pak Bayuntak tadi.
0: Oke Bang, siap.
2: Makasih dia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, lanjut dari via chat WhatsApp dulu ya. Kita sapa lagi. Dari via chat WhatsApp ada Opung Iqbal ini minta diputarkan lagu Bila Cinta Didusta. Di salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Patuna 2, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Opung, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM. Halo, dengan siapa di mana ini?
3: Ini dengan Adam di Parangmat Tinggi.
0: Oke, Bang Adam, kabar hari ini gimana ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Mau request ya. Lagu pop Indo atau pop manca ini?
3: Lagu Hal Tersulit dari Flanella.
0: Hal Tersulit dari Flanella. Bentar. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
3: Nah, di salam yang dengar adalah sama penyiar.
0: Oke, Bang, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke. Ada dari Bang Adam tadi di Parangmat Tinggi tadi ya. Oke, Bang, siap, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari Via Chat atau WhatsApp ya, kita bacakan aja ya. Oke, sebelum ke Via Chat atau WhatsApp, dari via telepon kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Rai FM.
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang Q.
4: Apa kabar, Rohkilia? Kemana aja?
0: Alhamdulillah baik. Kemana aja? Aku di sini aja. Oke, Bang, mau request lagu apa pagi hari ini?
4: Request Bunga Yang Hilang.
0: Bunga Yang Hilang dari siapa ini?
4: Siapa ya?
0: Bunga Yang Hilang. Bentar, Bang, bentar.
4: Saya mengiklankan hati yang tercecer.
0: Maksudnya apa, gimana ini?
4: Hati yang tercecer.
0: Bentar ya. Bunga Yang Hilang. Ada, Bungaku Hilang, Bang, yang ada. Terus penyanyinya dari? Pai.
4: Oh, itulah. Bungaku itu. Hilang judulnya ya?
0: Bungaku Hilang judulnya.
4: Ya, mudah-mudahan dapat deh.
0: Iya deh.
4: Doakan.
0: Biar ketemu bunganya ya, Bang, ya.
4: Iya, Bunga Dahlia.
0: Oh, Bunga Dahlia. Oh, ada liaknya dong. Mau salam-salam lagi, Bang, lagunya.
4: Salamnya buat Bunga Dahlia aja deh.
0: Oke, okay deh.
4: Sehat.
0: Amin.
4: Jadi wanita yang soleh.
0: Amin. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp ya. Ada dari Bang Syahadan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Safan. Request lagu Antara Benci dan Rindu. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Pijor Koling, Ayah Jafran, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit Notama Bin 7, dan semua pendengar WFM Tor Special buat yang lagi beratugas. Oke, Abangku, siap, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat atau WhatsApp ini, Aki, ini ada dari Bang Wijaya ya. Katanya minta diputarkan lagu Carmilla dari Farid Harja. Ini kalau gak salah lagu dangdut ya. Salam-salamnya katanya untuk semua sahabatku di era tahun 70-an, 80-an, 90-an, sampai 2000-an, sampai 2026, dimana saja berada. Oke, Bang, nanti kita cek dulu ya apakah ini lagu dangdut atau lagu pop Indonesia. Oke, ini dari Amang Boru, ini sudah ada ini. Oke, kalau enggak nanti gantinya Cinta Buat Istriku dari Bang Iwan. Oke, Amang Boru siap, kita putarkan nanti, tapi kita cek dulu ya yang tadi ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu ya, dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: systems are offline.
1: Trans Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor. We're your DJ.
4: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
5: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
4: Tol adong maligi kele.
5: Tol amat tong kele, ligi ma.
4: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
5: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
4: Toko aha ma kele guarna?
5: Tangion da kele.
6: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
5: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
6: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu.

tonton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru.

wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memori, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: Tekan Rau, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
1: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay'."
1: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
2: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas sebesar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping

0: lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi berikutnya.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
1: Si Dimpuan.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hey, si Dimpuan.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

kembali lagi di 105 Raw FM. Ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidipuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan Rahu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rahu, di siang hari ini tetap menyapa ruang dengar Anda ya. Apa kabar di siang hari ini? Semoga yang sedang beraktivitas, yang masih bekerja, yang sedang berkendara ataupun yang lagi santai di rumah, semoga tetap sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini. Dan di siang hari ini kita lihat cuaca sangat haredang di luar ya. Jadi buat rekan tahu, kita di siang hari ini dalam program Ketawa Tusidimpuan, Ketawa Tera FM, Ketawa Ketawa ya. Dan di pilihan lagu Batak dan juga Tapsel. Jadi buat rekan tahu yang ingin kirim salam di siang hari ini ataupun ingin request lagu favorit ya di siang hari ini, langsung saja ini hubungi Tata ke nomor 0822 9996105. Ya, tentunya bisa melalui chat, WhatsApp, telepon, dan SMS ya. Ya, kita lihat dulu yang perdana menghubungi Tata dari via telepon. Ini sudah bergabung dari Amangboro. Kita sapa dulu ini. Keta Botu Sidimpuan.
1: Keta Botu Sidimpuan, Keta Botu Royap.
0: Keta Botu, Keta Botu Amangboro, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Ada si Tata yang cantik
0: di ya Bang, ya Bang Boru, terima kasih. Ya, ini markas lagu apa Bang Boru siang hari ini?
1: Lagu Batak.
0: Yang judulnya apa itu Bang Boru?
1: Judulnya Ripun Poda Hangoluan.
0: Ripudun
1: Ripunan
0: Poda
1: Hangoluan.
0: Oke, kita lihat dulu ya ini yang memburu. Ini dari siapa memburu ini? Dari Sotul Maulana. Sotul Maulana memburu?
1: Sotul Simarmata.
0: Oke, siapa memburu? Ada lagunya ini. Ada lagunya ini yang memburu.
1: Salam-salamnya buat penjahit Natama, Bang Sada, Mama Ika, Marul, Ejabra, Maria, Leila, Mama Bonubis, Mama Dira, Mama Ima, Mama Habis, Mama Berwarahap, Mama Berudubis, para Maria, dan semua-semua.
0: Oke, siap Omong Boru. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, nanti tolong putarkan lagunya. Yap, next lagi ini dari via telepon ini sudah bergabung dari Bang Noah. Kita sapa dulu. Ketabo Tusidimpuan.
2: Ketabo.
0: Ketabo, Ketabo Bang Noah, gimana kabarnya siang hari ini? Masih kabar buruk? Lemas. Aduh, udah berganti makan. Ya Bang, belum makan dong.
2: Puasa.
0: Aduh, puasa ya Bang, menggantikan puasa mungkin ya. Oke Bang.
2: Udah ibadah sunnah.
0: Oke, oke Bang. Ini markas lagu apa ini? Batak Tapsel?
2: Batak aja lah.
0: Yang judulnya apa ini Bang?
2: Biasa, seribu tahun
0: dari Mona Latu Mahina. Oke Bang, kirim salamnya ini buat siapa ini?
2: Serong lah buat kita berdua lah.
0: Oke Bang, semangat puasanya. Ya, oke, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya buat Bang Noah, nanti Tata putarkan lagunya. Dan next lagi Tata lihat lagi, ini dari via telepon ya. Tadi sempat bergabung Tata lihat. Oke, ini sudah bergabung dari via telepon kembali dari Bang Borkat ini. Kita sapa-sapa dulu. Kita waktu sidimpuan.
2: Kita waktu Rao FM mengalami kata.
0: Kita Bang Borkat, gimana kabarnya Bangku?
2: Biasalah.
0: Oke, Bang Markas, lagu apa ini siang hari ini?
2: Lagu Watak lah.
0: Yang judulnya apa itu Bang?
2: Sidoli Parkuku Hitam.
0: Si Doli Parkuku Hitam. Oke Bang, ada lagunya ini. Ini ada Bang, dari Dehan Stria ya Bang.
2: Nagabe.
0: Oke, ada Bang lagunya ini. Oke, dari Nagabe. Ini kirim salamnya buat siapa ini Bang?
2: Sian, salamlah sama kawanku yang ngomong ini aja
0: lah. Oke, Bang Siap. Ya, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali sudah dikirim-kirim salam buat Tata ini. Dan next lagi, Tata lihat lagi nih dari via chat WhatsApp dulu deh. Tata bacakan ya dari via chat WhatsApp, karena dari via telepon belum ada menghubungi Tata. Yap, ini langsung saja Tata bacakan dari via chat WhatsApp ini. Dari Kak Okta, merekas lagu Batak yang judulnya Nadipa Bohat Diha Pogosan, dan dikirim buat kakak penyiar dan semua pendengar setia FM aja kak. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung kembali dari Bang Syahdan Lubis di Bin Sepen, ingin narkas lagu Dongani Maau, dan dikirim salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Bang Cepis di Panyanggar, Bang Sarul Regar, Bang Toib di Pijar Koling, Ayah Japran, dan Bang Asrul Panggabean di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap, ditunggu lagunya buat Bang Syah, dan nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung kembali dari Opung Iqbal, ingin rekas lagu Bunga Narara, dan disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Bang Sarul Regar, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap, Opung, ditunggu lagunya ya, nanti tetap putarkan lagunya. Yap, ini tadi sempat bergabung ya dari via telepon dengan ujung nomor 6124 ya. Boleh kembali calling-calling Tatanya di sini. Dan sebelum Tata angkat dari via telepon, ini Tata bacakan dulu dari via chat WhatsApp sudah bergabung tanpa nama dengan ujung nomor 6425, ingin rekas lagu yang judulnya Tarhirim Au dari Ijong Maxima, dan kirim salamnya buat kamu aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti Tata putarkan lagunya. Ya, rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi buat rekan Rau yang ingin bergabung kembali, nantikan di sesi berikutnya ya. Kita kembali ke lagu dulu. Tadi lagu perdananya Ripunan Poda Hongoluan. Dan jadi buat rekan Rau, nanti tetap akan kembali lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Yeah.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
3: Pesona Musik Indonesia. Indonesia 105 FM Rau Padang Sidipuan.

0: Masih kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rekan masih kembali lagi kita di program Ketabo Tusi Dimpuan, Ketabo Tur FM, Ketabo masih di pilihan lagu Batak dan juga Tapsel. Jadi buat rekan rekan yang ingin bergabung sekarang juga hubungi Tata langsung ya ke nomor 0822 9999 6105, dan bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon dan tentunya SMS di siang menjelang sore hari ini. Yap, ini kita lihat dulu sudah ada yang bergabung ya. Ini dari via chat WhatsApp, ini tetap bacakan dulu satu ini. Ini mau minta lagu yang judulnya Satokin Pedini Piki, dan salam-salamnya buat Tari Siregar dan semua yang mendengarkan. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Yap, ini sudah bergabung ya dari via telepon tanpa nama, kita sapa dulu. Halo, kita butuh si Dimpuan.
1: Assalamualaikum Nak Tata, ketawa Durau FM.
0: Waalaikumsalam Mama. Markas lagu apa Mama di siang menjelang sore hari ini?
1: Lagu Batak Nak.
0: Oke Mama, ini judulnya apa ini Mama?
1: Batu Gantung.
0: Batu Gantung dari Rita Butar-Butar ya Mama?
1: Iya sayang.
0: Oke Mama, ini kirim salamnya buat siapa ini Mama?
1: Salam buat Nak Tata, matugas sampai loja dah.
0: Sampai loja, oke Mama, siap.
1: Salam tu Bapak yang lagi di rumah. Sama Bapak Bayo Junta. Bapak-bapak Kecerau FM semuanya lah.
0: Oke Mama.
1: Dan Mama-mama Kecerau FM semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke Mama.
1: Semoga kita semuanya dalam kesehatan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama. Ditunggu lagunya buat Mama nanti, Tata putarkan lagunya. Semangat banget ini Mama. Oke, next lagi ini, Tata lihat lagi ini sudah bergabung dari Mama Hikmah ya. Kita angkat dulu ini. Oke, Tata butuh Sidimpuan.
1: Assalamualaikum. Kita butuh Sidimpuan. Mangaliki turunnya kan.
0: Waalaikumsalam Mama. Gimana kabarnya Mama?
1: Alhamdulillah, kita selalu pain-pain aja.
0: Alhamdulillah Mama. Oke Mama, ini markas lagu apa ini Mama?
1: Lagu Batak.
0: Lagu apa ini Mama?
1: Berubuha baju.
0: Oke Mama, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini Mama?
1: Salamnya spesial buat Tata. Semoga sehat selalu.
0: Amin Mama.
1: Jangan lupa banyak minum.
0: Amin Mama.
1: Siapa tadi yang baru naik itu?
0: Mama baru lubis Mama.
1: Oh, buat Mama baru lubis. Mama Ika, Mama Rizki 1-2. Buat Mama Dira.
0: Iya.
1: Buat Eda Umpung Iqbal. Umpung Syahdan.
0: Iya.
1: Umpung Baya Juntak, Mama Mama Ayu, buat Marina.
0: Iya.
1: Buat Ayah Japra.
0: Oke Mama, siap, ditunggu lagunya. Sama-sama Mama. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya Mama. Ini next lagi sudah bergabung kembali dari via telepon tanpa nama ya. Kita sapa kembali nih. Halo, kita butuh Sidimpuan.
2: Kita bu
0: Mang Sahrul. Ini mau request lagu apa Bang?
2: Lagu Tapsel.
0: Yang judulnya?
2: Dari Laila Hasim.
0: Laila
2: Mata
0: Hasim.
2: Hepeng.
0: Mata Hepeng.
2: Ya.
0: Oke, ya. Tata lihat dulu. Mata Hepeng. Oke, oke. Ada ini lagunya Bang. Ini kirim salamnya buat siapa ini?
2: Buat semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke Bang, siap.
2: Makasih,
0: terima kasih kita kembali. Kita bu. Ditunggu lagunya Bang, nanti kita putarkan lagunya ya. Next lagi ini dari via telepon kembali. Ini sudah bergabung dari Mama Rizky. Kita sapa dulu. Kita butuh Sidimpuan.
3: Kita butuh Rawepen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama. Kita bu. Markas lagu apa ini Mama?
3: Lagu Tapsel.
0: Boleh banget, Ma, judulnya apa ini?
3: Apa ya?
0: Apa ya, Ma?
3: Dari Nila Sari apa ada yang ada?
0: Nila Sari ini, Tata lihat dulu dari Nila Sari. Ini ada Asal Mada Botul, Harapan Terakhir, Perbedaan Malungun Boti Bimbang Tona Naganjil Hatani Namboru Marpaling Arah Manis di Bibir.
3: Berpaling arah aja lah.
0: Berpaling arah. Oke Mama, ini kirim salam lagunya buat siapa ini Mama?
3: Salam buat Tata, selamat tugas.
0: Ya Mama, terima kasih.
3: Buat Mama Hikmah. Buat Mama Ika, Mama Boru Lubis. Buat Mama Rizky Borhab. Buat Caro, buat Pak Junta. Buat Noah. Buat yang lagi dengerin apa
0: aja. Oke Mama, siap, ditunggu lagunya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Mama. Dan nanti kita putarkan lagunya ya. Dan next lagi, ini kita lihat dulu dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung. Ini markas lagu Selendang Biru. Dan kirim salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Bang Sarul Regar, buat penjahit Natama, buat penjahit Ongara, buat Mama Hikmah, Mama Rizky Aiktuhul, dan buat Mama Gio Arsaka, dan buat Tata. Sehat selalu buat Lia, dan buat yang lagi mendengarkan aja. Ini dari Ayah Jafrandi Aiktuhul, Siloting Baru. Oke, siap Ayah Jafrandi, tunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya ya. Dan next lagi ini sudah bergabung kembali dari via chat WhatsApp. Ini dari Bang Ahmad Sodikin di Palma. Markas lagu Dong Dalan Nima Dalanmu dari BBM. Dan salam-salamnya buat pendengar Rawau aja, buat Afwan. Semoga sembuh nak, buat adek bertugas, tambah semangat aja. Oke siap Bang, ditunggu lagunya ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Ya, perkenalan itu saja yang bergabung di sesi kedua ini ya. Mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM Your Lifestyle.

Suara Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidipuan.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele guarna?
1: Langion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalihan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
4: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
7: Rekan Rau, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri, mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang? Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses

0: tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan Rau tak terasa ya kebersamaan kita di dalam program Ketabu Tu Sidimpuan, Ketabu Tu FM, Ketabu di pilihan lagu Batak dan juga Tapsel. Sudah sampai di penghujung acara ini dan terima kasih buat rekan Rau yang sudah kirim request dan kirim-kirim salam. Tadi kita sudah seru-seruan bareng ya. Dan yang belum sempat tetap bacakan atau yang belum sempat tetap putarkan requestan dari Anda semua, nanti di kesempatan berikutnya tetap putarkan ya. Mohon maaf. Dan semoga lagu-lagu Batak dan Tapsel yang kita hadirkan yang sudah Anda request tadi bisa menemani aktivitas rekan Rau dan membuat suasana siang dan sore menjadi lebih menyenangkan. Dan tetap pamit undur diri dari program Ketabo ya. Sampai jumpa di program berikutnya. Dan jangan lupa nantikan program kita di sore hari juga ya. Jadi buatkan Rau jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Karo. Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Senin 31 Agustus 2026 menyebabkan abu vulkanik menyelimuti sejumlah wilayah Perastagi. Abu terlihat menutupi jalan dan kendaraan, sementara kualitas udara serta jarak pandang menurun. Personel TNI turut membagikan masker gratis kepada pengendara dan pejalan kaki di kawasan terdampak. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Karo menghimbau seluruh warga sekolah mulai dari PAUD hingga SMA-SMK menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan, mengikuti informasi resmi, mematuhi arahan petugas, dan menjauhi zona berbahaya demi keselamatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM. Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my station. Who is that?
0: Raw. Let's go. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan Raw, selamat sore bareng sama Laila selama 1 jam ke depan. Tepatnya di formasi pukul 17 ya. Yang bakal nemenin sore kamu pastinya di 105 FM. Buat rekan Raw yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu dangdut, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 99 99 61 05, bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Terlebih dahulu kita sapa dulu nih ya dari via telepon. Halo, request sore bersama Raw FM.
3: Halo, request sore bersama Raw FM, dengan siapa dirimu?
0: Dengan Laila, Bang.
3: Apa kabar adikku?
0: Baik-baik saja. Abang gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Tumben gak kabar buruk ini. Mau request lagu apa, Bang?
3: Santa Hoki, kalau masih boleh.
0: Boleh diulang, Bang?
3: Dari Santa Hoki, kalau masih boleh.
0: Itu lagu dangdut ya?
3: Dangdut deh. Santa Hoki kan punya dangdut.
0: Bentar ya bang, kita cek. Apa bang judulnya, kalau boleh tahu?
3: Santa Hoki judulnya, kalau masih boleh. Alah,
0: judulnya itu bang, bukan penyanyinya.
3: Penyanyinya Santa Hoki, judulnya kalau masih boleh.
0: Oh, aduh.
3: Alah, le. Puasa kau, dek?
0: Iya nih, bang. Kebetulan.
3: Oh, sama dong.
0: Iya. Ya
3: udah. Ada. Nanti marah okay. Yang main-main dah.
0: Santa Hoki, kalau masih boleh ya bang ini. Oke, ini ada bang. Di salam buat siapa?
3: Kalau nggak kuat, kalau nggak kuat.
0: Iya. Oke bang, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi yang dari via telepon. Halo Riko, sore bersama Raw FM.
4: Assalamualaikum Nak Laila, sore Raw FM.
0: Waalaikumsalam Mama, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat Nak, gitu juga kamu di sana.
0: Iya. Mau request lagu apa Mama?
4: Lagu dangdut.
0: Boleh, yang judulnya apa ini?
4: Dari Mansur S.
0: Mansur S, yang apa Mama judulnya?
4: Air susu kau balas air tuba.
0: Air susu dibalas air tuba. Oke Mama, disalam buat siapa ini lagunya?
4: Salam buat Mama Laila, buat yang pernah tadi, buat yang lagi dengerin aja Raw FM Sata Baksel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo Riko, sore bersama Raw FM.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Bersama Raw FM.
0: Iya Mama, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah kita selalu penting.
0: Mau request lagu apa Mama?
5: Lagu Bukan Yang Pertama.
0: Bukan Yang Pertama.
5: Itu minta dari Evita Mala.
0: Dari Mega Mustika Mama.
5: Dari siapa?
0: Mega Mustika.
5: Nah, dari situ menjadi.
0: Oke Mama, disalam buat
5: salamnya. Salamnya spesial buat Laila. Semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
5: Jangan lupa banyak minum. Di hari-hari yang beginian.
0: Iya.
5: Banyak yang batuk gitu loh.
0: Iya Mama.
5: Buat yang lagi dengar aja Laila.
0: Oke Mama.
5: Makasih Laila. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu Dawai Asmara dari Rido Roma. Disalam buat semua pendengar FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
6: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao, 105 FM, Your Lifestyle.
7: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
8: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Baruta, negit berbagason Eda.
7: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
8: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
7: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
8: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
7: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
8: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
9: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
10: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Dan Juhojin 씨가
2: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
5: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang budiman, dalam sebuah peradilan tidak jarang ada sebagian orang yang berani bersaksi dengan kepalsuan. Hal ini dilakukan tidak lain hanya untuk menumpuk-numpuk hartanya ataupun untuk menjatuhkan orang lain yang dianggap merugikan dirinya. Agar kita bisa menjauh dari perbuatan ini, maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendalami lebih dalam mengenai saksi palsu. Apa yang sebetulnya yang dimaksud dengan saksi palsu? Pendengar yang budiman, yang dimaksud dengan kesaksian palsu ialah orang yang dimintai oleh hakim untuk menerangkan dengan sebenarnya terhadap sesuatu yang pernah diketahui atau didengar sendiri dalam kaitannya dengan mengadili sesuatu hal, kemudian ia dustakan. Saksi palsu atau kesaksian palsu menjadi masalah besar yang akan menghambat proses keadilan dan menghalangi kebenaran. Saksi yang dusta dalam memberikan kesaksian dengan sendirinya merampas hak orang lain sehingga menimbulkan kezoliman. Karena demikian itulah Allah Subhanahu wa taala mengancam terhadap orang yang memberikan kesaksian yang palsu dengan siksaan yang pedih. Pendengar yang budiman, para ulama menggolongkan saksi palsu sebagai salah satu dosa besar. Ucapan palsu juga diartikan sebagai sebuah kebohongan dan perbuatan yang mengada-ada. Perbuatan ini merupakan salah satu dari dosa-dosa yang membinasakan dan paling berat ketentuan hukum haramnya. Mengenai hal ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berpendapat bahwa seorang saksi haruslah menjelaskan apa yang telah ia saksikan dan ketahui. Kesaksian yang benar adalah sebuah kewajiban yang hukumnya fardu kifayah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'bashuhada'u idza matu'u." Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Mengenai ayat yang mulia ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa ini merupakan perintah untuk menunaikan persaksian dan menyampaikannya kepada hakim, sebab hal itu sangat dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan hak. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk bersaksi palsu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Wajtanibu qaulazzur, dan jauhilah oleh kalian perkataan-perkataan dusta. Bahkan mengenai hal ini, para ulama mensejajarkan pelaku saksi palsu dengan pelaku kemusyrikan, yang mana pelaku kemusyrikan sendiri adalah dosa paling besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat yang ke-30 sampai ayat 31. Maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta dengan ikhlas kepada Allah. Tidak mempersekutukan sesuatu dengan dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, lebih jelas lagi tentang derajat keharaman saksi palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan perbuatan saksi palsu dengan syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Dari Abu Bakrah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kau kuberitahu tentang dosa besar yang paling besar?" Kami menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Ketika itu beliau sedang bersandar. Kemudian beliau duduk lalu bersabda lagi, "Ketahuilah, demikianlah pula ucapan bohong." Beliau mengucapkannya berulang-ulang sehingga kami berkata, "Mudah-mudahan beliau diam." Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan antara syirik dan durhaka kepada kedua orang tua dan menegaskan kedudukan dusta dalam persaksian termasuk derajat dosa besar yang paling besar. Diulangnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menyebut perkataan bohong merupakan penegasan juga jika perbuatan ini adalah dosa yang tidak sepele. Dalil-dalil lain tentang haramnya persaksian palsu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya." Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-8 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Pendengar yang dirahmati Allah, ayat-ayat serta hadis-hadis yang disebutkan sudah cukup membuat seorang muslim takut ditimpa azab yang pedih akibat dosa kesaksian palsu. Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan bahwa pelaku kesaksian palsu telah melakukan 4 dosa besar sekaligus. Pertama, berbohong dan mengada-ada atas nama Allah, sementara berbohong adalah perkara yang sangat dilarang. Kedua, menzalimi orang yang ia persaksikan seperti tersangka, karena dengan kesaksiannya itu ia telah menghalalkan harta, kehormatan, atau jiwanya. Ketiga, menzalimi orang yang ia bersaksi untuknya seperti korban. Keempat, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, baik harta, darah, dan kehormatan. Bahkan orang yang gemar melakukan perbuatan dusta bukanlah dari golongan orang yang beriman, namun merupakan karakter dari golongan orang-orang munafik. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan jika diberikan amanah ia berkhianat." Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-105, "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." Orang yang memiliki iman di hatinya bisa jadi memiliki rasa takut atau bakhil. Namun orang yang beriman tidak memiliki sedikit pun perangai dusta. Dalam riwayat Imam Malik rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Apakah mungkin orang mukmin itu penakut?" Beliau menjawab, "Mungkin." Orang itu bertanya lagi, "Apa mungkin dia bakhil?" Beliau menjawab, "Mungkin." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Apakah mungkin ia berdusta?" Beliau menjawab, "Tidak mungkin." "Apakah mungkin dia pendusta?" Beliau menjawab, "Tidak mungkin." Pendengar yang budiman, seorang yang sudah terlanjur memberikan kesaksian palsu hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa besar yang telah dilakukan, menarik kembali kesaksiannya, meminta maaf terhadap pihak yang ia rugikan atas kezaliman yang ia lakukan, serta mengganti seluruh kerugian jika kesaksiannya terkait harta termasuk diat atau ganti rugi. Adapun jika kesaksian terkait kehormatan seperti menuduh berzina, maka Islam telah menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku qadzaf, yaitu menuduh berzina bila ia telah mampu menghadirkan 3 saksi lain atas tuduhannya itu. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari bersaksi palsu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas besar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.

0: Sesungguhnya, iman adalah nikmat Allah terbesar dan hidayah Allah teragung. Tidak ada yang lebih perlu untuk dijaga dan dipertahankan dalam hidup ini selain dari keimanan. Oleh karena itu, salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah perintah untuk istiqomah, memegang teguh keimanan. Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,
1: "Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم."
0: Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu ucapan dalam ajaran Islam yang tidak perlu aku tanyakan kepada orang lain selain engkau." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah engkau dengan keimanan itu."

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Abu Bakar sudah mantap untuk memilih Umar, tetapi beliau harus meminta saran dan pendapat terlebih dahulu dari pemuka sahabat Ansor dan Muhajirin yang dijanjikan surga.

Hari-hari pun berlalu. Tiada kehidupan yang indah melebihi hidup bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sangat sedih. Hembusan nafasnya tampak tersendat-sendat. Dia akan terus bersedih sampai menemui ajalnya dan bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi, dia harus menunaikan tugas hingga embusan nafas terakhir. Utsman bin Affan pun dipanggil, sahabat yang terkenal pemalu sampai malaikat juga malu kepadanya. Dia yang kata Ali adalah orang yang disebut di kerajaan langit dengan julukan pemilik dua cahaya. Abu Bakar berkata kepada Utsman, "Wahai Aba Abdallah, bagaimana pendapatmu tentang sosok Umar?" Utsman menjawab, "Wahai Khalifah Rasulullah, engkau lebih tahu tentang dia daripadaku." Utsman akhirnya menjawab, "Sepengetahuanku, batinnya lebih baik dari lahirnya. Dia tidak ada duanya di antara kami." Abu Bakar berkata, "Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Demi Allah, kalau saja aku membiarkannya, aku tidak akan memanggilmu. Jangan engkau katakan pada Umar tentang apa yang aku katakan padamu dan untuk apa aku memanggilmu." Pada saat itu, Abu Bakar sudah menginjak usia 63 tahun, usia meninggalnya kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah terkulai lemas karena sakitnya dan sudah tidak sanggup meninggalkan pembaringan. Bahkan sudah tidak mampu mengimami sholat hingga menyuruh Umar bin Al-Khattab untuk menggantikannya. Abu Bakar masih saja meminta pendapat sebagian tokoh sahabat dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Semua sependapat dengan Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Sementara kaum Ansar berkata, "Apa yang dipendam Umar lebih dari yang tampak." Ketika beberapa orang dari para sahabat mendengar bahwa Abu Bakar meminta pendapat pada sebagian dari mereka untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya, mereka kurang setuju dengan pencalonan Umar itu, karena Umar terkenal dengan sikapnya yang tegas dan keras. Para sahabat yang tidak setuju segera mendatangi Abu Bakar. Mereka dipimpin oleh Talha, salah satu sahabat yang diberi kabar gembira bahwa dia akan masuk surga dan yang mendapat julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang baik hati dan dermawan. Dia pun disebut yang cerah, gagah dan fasih berbicara. Setiap kali Abu Bakar melihat Talha bin Ubaidillah, dia teringat perang Uhud. Dan setiap ingat perang Uhud, semua orang akan teringat akan pengorbanan Talha. Dia membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh sampai jari-jarinya putus. Ingatannya akan hal ini membuat Abu Bakar segera menyambut Talha yang datang di hadapannya, berusaha menyambut semampu yang dia bisa. Talha datang sambil marah-marah. "Apa yang akan engkau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang pencalonan Umar? Apakah engkau sendiri sudah tahu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang, sedangkan engkau masih bersamanya? Bagaimana nanti jika dia memimpin kami sendirian setelah engkau meninggal?" Mendengar ini, Abu Bakar tampak marah dan kelihatan tegas sambil menoleh kepada semua orang yang ada di sampingnya. Dengan hembusan nafas terputus-putus, dia berkata, "Bantu aku duduk." Mereka pun melakukannya. Kemudian Abu Bakar melihat ke arah Talha dan orang-orang yang datang bersamanya seraya berkata, "Apakah atas nama Allah kalian mengkhawatirkanku? Celakalah orang yang menambah kezoliman dalam mengurus urusan kalian. Jika aku bertemu Tuhanku dan bertanya kepadaku, aku akan menjawab, 'Ya Allah, aku telah mencari penggantiku untuk hamba-hambamu yang terbaik di antara mereka.'" Dan mereka pun akhirnya keluar meninggalkan Abu Bakar menahan sakit di kamarnya.

nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang dosa besar meninggalkan sholat. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan kemurnian agama Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk mendirikan sholat pada banyak ayatnya dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Saudara kaum muslimin rahimakumullah,

Tidak ada seorang pun yang membayangkan sebelumnya akan datang hari-hari tanpa Abu Bakar. Mereka semua mengetahui kehidupan, ketakwaan, dan kelembutan serta kebaikannya. Mereka menghormatinya, mencintai segala sesuatu yang ada padanya dan darinya sampai marah dan ketegasannya. Kini giliran Umar bin Al-Khattab yang akan memimpin mereka atas dasar-dasar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, yang dengan dasar itu beliau membina umat dan meluruskannya. Betapa banyak masalah yang dihadapi oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tetap tegar dengan petunjuk agama yang mampu menerangi kegelapan, diperkuat dengan mengikuti jejak pendahulu, cerdas membawa suasana yang berkembang. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan khalifahnya untuk memelihara agama, memberi pencerahan terhadap manusia, melawan kekuatan kejahatan, mendorong fungsi akal, pikiran, dan nilai-nilai luhur, guna menghilangkan penyakit kebodohan, kemunduran, dan sikap fanatik buta, sehingga menjadi benteng bagi kebebasan beragama, berpikir, dan bertindak. Kepemimpinan Abu Bakar adalah cikal bakal kebangkitan, menjauhkan kesulitan umat, dan melepaskan belenggu mereka.

Dua negara adidaya, Romawi dan Persia, memberikan kekuasaan mutlak bagi para raja layaknya wakil Tuhan di bumi. Dia tidak pernah salah. Rakyat kecil tidak punya hak sama sekali untuk bersuara dan menilai. Pendapat raja itu suci dan diikuti kaum agamawan. Semua itu adalah takdir bagi kaum bawah. Harus pasrah kalau tidak mau dianggap kafir, pemberontak, dan pengkhianat. Pada saat itulah, ahli agama terpaksa mengatasnamakan Tuhan untuk menyiksa rakyat dengan siksaan yang kejam hingga mematikan.

Dunia saat itu penuh kesengsaraan, menghalalkan segala cara, dan raja dianggap Tuhan. Dia tidak bisa disalahkan, tidak boleh ada yang membantah pendapatnya. Pendapat raja tidak bisa diganggu-gugat, kezaliman menjadi keadilan, sedangkan ahli agama menjadi pengekor para raja yang menjadi Tuhan mereka. Semua bisa jadi halal ketika raja menginginkannya.

0: Pada masa kegelapan ini, datanglah sosok pemimpin yang bukan nabi dan juga tidak menerima wahyu, tetapi dia seorang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berasal dari keluarga biasa, berusia 61 tahun, pakaiannya sederhana, tidak tampak perhiasan apapun, mahkotanya kearifan, lambang kekuasaannya kasih sayang dan kelembutan. Wajahnya putih berseri-seri, paras tubuhnya terlihat kurus, kain pinggangnya tampak tidak erat karena badannya yang kurus. Umar yang rendah hati itu berdiri di hadapan rakyatnya dan kedua matanya tampak merah karena sedih ditinggal kekasihnya. Matanya sayup karena lama sholat tahajud. Tubuhnya merinding ketika khusyuk beribadah. Dia memulai berpidato dengan kata-katanya. Wahai rakyatku, sungguh aku telah dipilih oleh kalian, tetapi aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku pada jalur yang benar, patuhilah. Namun jika kalian melihatku pada jalan yang salah, tegurlah. Selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Tetapi jika aku melanggar aturan Allah, jangan kalian ikuti. Dia pernah menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini.
1: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
0: Quran Surat Ali Imran Surat 3 Ayat 159.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarinya untuk selalu bermusyawarah dengan para sahabat, sehingga dia tidak bicara dari nafsunya. Dia senantiasa mengambil kebaikan dan keberkahan dari musyawarah, karena musyawarah bisa menyatukan hati, memperbaiki jiwa orang-orang Islam,

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: systems are offline.
1: 105 FM.
2: Wow.
3: Life's a dance.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget, udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi, mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
6: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
6: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
7: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Sesungguhnya, iman adalah nikmat Allah terbesar dan hidayah Allah teragung. Tidak ada yang lebih perlu untuk dijaga dan dipertahankan dalam hidup ini selain dari keimanan. Oleh karena itu, salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah perintah untuk istiqomah, memegang teguh keimanan. Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,
1: "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak." Qal, "Qul amantu billahi thumma istaqim."
0: Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu ucapan dalam ajaran Islam yang tidak perlu aku tanyakan kepada orang lain selain engkau." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah engkau dengan keimanan itu."

كساء، إنسبيراتيف صاحبة.

Pada usianya yang semakin tua, ketika istrinya juga semakin tua, Umar membutuhkan seorang istri yang masih muda. Umar mendatangi Aisyah untuk melamar adiknya, Umi Kulsum. Aisyah menyampaikan hal itu kepada adiknya, Umi Kulsum, dan adiknya menjawab, "Aku tidak menginginkan hal itu." Aisyah kemudian bertanya, "Apakah engkau tidak suka dengan Amirul Mukminin?" Jawaban adiknya adalah, "Iya, karena dia orang yang hidupnya susah dan keras terhadap wanita."

0: Aisyah pun mengirim surat kepada Amr bin As dan menceritakan hal itu. Barangkali dia memiliki solusi karena dia terkenal sebagai orang yang cerdas. Amr bin As menjawab, "Wahai Ummul Mukminin, jangan khawatir, aku akan membereskan masalah ini." Dia kemudian mendatangi Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mendapat kabar buruk tentang kamu."
1: "Kabar buruk apa?"
0: tanya Umar. "Benarkah engkau meminang Ummu Kulsum, putri Abu Bakar?" Umar menjawab, "Benar, aku meminangnya. Apakah engkau ingin agar aku tidak menyukainya atau dia tidak menyukaiku?" Amr menjawab, "Tidak semuanya. Namun dia adalah seorang gadis belia yang tumbuh di dalam naungan Ummul Mukminin, sehingga dia terbiasa hidup enak dan penuh kelembutan. Sementara engkau adalah orang yang keras. Kami saja tidak mampu mencegahmu dari tabiat yang kamu miliki. Lalu apa yang akan terjadi jika dia berbeda pendapat denganmu dan engkau bersikap keras terhadapnya, sementara dirimu telah mewarisi anak lelaki Abu Bakar dengan tanpa hak?" Umar berkata, "Lalu bagaimana dengan Aisyah sementara aku telah berbicara dengannya?" Amr menjawab, "Aku akan menyelesaikan semuanya dan aku akan menunjukkan kepadamu seorang gadis yang lebih cantik dari Ummu Kulsum binti Abu Bakar, yaitu Ummi Kulsum putri Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, sehingga nasabmu akan bertemu dengan nasab Rasulullah."

Umar kemudian pergi ke rumah Ali untuk meminang anak perempuannya, Umi Kultsum. Ali menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, dia masih terlalu kecil untukmu." Mendengar jawaban itu, Umar marah dan berkata, "Demi Allah, engkau ingin menolakku?" Ali kemudian memerintahkan anak perempuannya Umi Kultsum untuk pergi ke rumah Umar dan mengantarkan pakaian yang dia lipat. Dia berpesan kepada anak gadisnya agar menyerahkan pakaian itu kepada Umar dan berkata kepadanya, "Ayah menitipkan salam untukmu. Dia berpesan, jika engkau senang dengan pakaian ini, ambillah. Namun jika tidak suka, kembalikan." Ketika Umi Kultsum menyampaikan hal itu kepada Umar, dia berkata, "Semoga Allah memberkahimu, memberkahi ayahmu. Aku menerimanya dengan senang hati." Umi Kultsum kemudian kembali ke rumahnya dan cerita kepada ayahnya. Dia tidak membuka pakaian itu karena dia terus memandangiku. Akhirnya, Ali menikahkan anak gadisnya itu dengan Umar. Ali berkata kepada keduanya pada hari pernikahan, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, semua hubungan keturunan dan hubungan kekerabatan karena perkawinan akan terputus pada hari kiamat kecuali keturunanku dan kekerabatanku. Dan aku telah memiliki hubungan keturunan dengannya melalui Hafsah, dan aku ingin menjalin hubungan kekerabatan dengannya melalui perkawinan." Umi Kultsum benar-benar hidup mulia di sisi Umar. Dia melahirkan seorang anak laki-laki dan seorang anak.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Yang jelas sekarang ini pilihan orang terhadap berbagai macam hiburan itu demikian tingginya, dan tidak bisa dipungkiri penguasanya adalah televisi. Nah sekarang yang mau saya bicarakan yang non televisinya, yang panggung, yang ditonton langsung.
1: Insan edukasi, itulah tekad Dr. Andes Susilo Nugroho, seorang guru SMK sekaligus seniman yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Ten Baguse Ngarso.
3: Saya mengenal itu dia adalah mempunyai profesi seorang guru, akan tetapi mereka juga punya apa ya, keterampilan yang lain, yaitu main teater, dibangun desa pada TVRI itu. Dia seorang yang apa mempunyai karakter dalam memainkan itu, mempunyai karakter serius tapi juga lucu.
4: Dan Bagus Singarso yang seniman itu toh, Mas?
5: Iya, betul.
4: Ya, setahu saya beliau seorang seniman yang serba bisa ya. Cukup dikenal di masyarakat.
1: Insan edukasi, di dalam kehidupan ini kita seperti main catur. Mereka yang dapat melihat jauh ke depan, itulah yang akan menang. Kata bijak pujangga itu nampaknya disadari benar oleh sosok Bapak Susilo Nugroho atau Ten Baguse Ngarso ini. Ia yang belajar teater sejak di SMA itu sangat prihatin melihat perkembangan dunia hiburan yang dewasa ini didominasi media televisi. Sehingga secara kuantitatif, pemanggungan seni tradisi termasuk ketoprak menjadi sangat jarang dipentaskan.
2: Nah itu secara kuantitatif kelihatannya menurun. Regenerasinya juga menurun. Itu akibat langsung. Dulu orang bisa hidup dari main ketoprak, sekarang tidak. Nah, saya tidak bisa menyalahkan kenapa orang tidak nonton ketoprak. Saya juga tidak bisa menyalahkan pihak lain, daripada saya hanya sekedar menyalahkan. Saya lebih baik terlibat dengan format semampu saya. Dan saya bersyukur ada penontonnya. Orang harus mau menerima kenyataan bahwa penggemarnya menurun drastis, regenerasi kecil sekali atau hampir tidak ada. Di lain pihak ada orang-orang yang kepengen ketoprak itu harus seperti dulu, dengan catatan sudah tidak disukai itu di sana. Ya, saya bikin yang baru.
1: Untuk menggairahkan dunia pemanggungan, baik teater maupun ketoprak, regenerasi perlu dilakukan. Regenerasi pelakunya, orang yang terlibat langsung sebagai pemain, sutradara, pengatur lagu, penulis naskah, dan juga penonton. Pertunjukan tanpa penonton tidak ada artinya, karena sebuah pementasan bukan hanya menyajikan sebuah hiburan atau tontonan semata. Dalam pementasan, diharapkan terjadi sebuah interaksi antara pelaku dengan penonton, antara pembawa pesan dengan penerima pesan. Sehingga, peran sebuah pementasan yang diharapkan bukan hanya sekedar tontonan itu, tapi juga menjadi tuntunan akan terwujud. Nah, insan edukasi, kenyataan bahwa hanya yang tua yang mau menonton ketoprak menjadi pemikiran komunitas ketoprak dan seni tradisi yang kemudian memunculkan ketoprak dengan format baru, dengan berbagai sebutan. Ketoprak plesetan, ketoprak humor, ketoprak ringkes, dan lain sebagainya. Dan Pak Susilo Nugroho terlibat di dalamnya.
0: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: 난 주호진 씨가
2: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
4: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
5: Insan Edukasi, Pak Susilo Nugroho lahir di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1959. Merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Pendidikan formal dimulai SD, SMP, dan SMA, kemudian tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan ekonomi IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta. Dalam keluarga, Pak Susilo menerima pendidikan dari orang tuanya yang kadang otoriter, kadang demokratis. Otoriter dalam hal menentukan pilihan sekolah, sedang demokratis dalam tugas-tugas dalam rumah.
6: Kebetulan orang tua saya itu dulu pengusaha batik. Pak, saya pengen celana katanya yang paling bagus tuh, Bun. Saya belum pernah lihat, tapi saya pengen punya. Langsung bapak bilang, oke, saya belikan. Tapi harus membantu pekerjaan ini sekian kali. Kalau mau saya belikan, kalau enggak. Saya kepengen jajan di tempat yang enak. Boleh saya bawa ke sana. Tapi harus menyelesaikan ini. Sejak SMP, tukang masak di rumah itu saya. Cuci piring adik saya yang perempuan misalnya gitu. Bapak saya itu dulu bisa ya bagi tugas gitu. Saya itu tugasnya paling banyak. Masak, nyapu, terus dulu belum ada listrik harus nyalain lampu dan seterusnya. Itu jalan sendiri.
5: Dengan melakukan tugas keseharian di rumah itulah membuat Pak Susilo terbiasa bekerja tanpa mengesampingkan tugas utamanya, yaitu belajar. Ketika kondisi ekonomi keluarga mengalami kemunduran karena perusahaan batik orang tuanya jatuh, Pak Susilo pun tak segan ikut membantu bekerja.
6: Jadi misalnya pulang sekolah bantu ayah saya untuk proses produksi batik. Lalu di SMA itu saya sudah nyambi memelihara ayam sendiri. Jadi mangkat telur ayam itu, telur pite. Nanti terus sekolah pulang bawa pakan pite. Terus pakan nih, ngobani komplit itu saya sendiri.
5: Meskipun harus melaksanakan banyak tugas di rumahnya, namun Pak Susilo tetap tekun belajar hingga lulus perguruan tinggi. Dengan gelar sarjana itulah, sejak tahun 82, Pak Susilo mulai bekerja sebagai guru. Pertama kali mengajar di SMA De Brito, kemudian pindah ke SMEA Wonosari, dan terakhir di Sekolah Menengah Kejuruan Sewon Bantu sampai sekarang. Lalu, bagaimanakah Pak Susilo yang sejak SMA menggeluti teater ini dan tergabung dalam teater Gandrik, kemudian terjun dalam dunia kedoprak itu, dikenal masyarakat justru sebagai sosok Den Bagusengarso?
6: YTV TVRI itu ada acara namanya Bangun Desa. Nah, saya pas rekaman ketoprak, saya ketemu sama yang mengelola Bangun Desa itu. Saya punya usulan, jumlah bobot apa kuantitas misi dikurangi, ditambah main-mainnya, jadilah kayak drama, apa sinetron, apa-apa. Mbok kowe nyoba gawe naskahe, saya bikin, saya tunjukkan. Nah, akhirnya keterusan grup saya yang diundang terus. Nah, terus lama-lama kalau bagus sekarang dibikin peran-peran sing ajek, sehingga orang gampang ingat. Nah, terus watak itu dikapling-kapling. Oh, kapling cenderung kemaki saya, cenderung kiwah-kiwi Masudi. Nah, jadilah kapling-kapling tugas. Yuk, kayak saya ini karek kayak jenuh. Wangunnya biye ya kan, gak ada standarnya wangunnya biye. Yuk ketemu itu.
5: Terpilihlah nama Ten Bagusengarso yang kemudian melekat pada diri Pak Susilo Nugroho.

0: Lulusan edukasi, menurut Pak Susilo, profesi sebagai guru dan pemain teater ternyata ada hubungannya. Guru seperti main drama di kelas. Dia meyakinkan orang, menjelaskan, hanya saja dengan satu karakter. Sedangkan di panggung atau layar televisi, seorang pemain seperti Pak Susilo gonta-ganti karakter. Lalu bagaimanakah murid-murid Pak Susilo ini menyikapi gurunya yang ternyata pelawak dan juga pemain ketoprak?
1: Justru mereka bangga. Ini apalagi SMK ya, mereka kan lulus kerja. Saya jadi guru pemasaran, saya bisa main sinetron. Nah berarti saya punya nilai plus. Bahkan antara pemanggungan dengan pemasaran itu bisa gaduh. Sehingga malah sangat menghargai.
0: Begitu juga antara tugas guru dengan penulis naskah cerita ketoprak ternyata ada kaitannya. Proses penulisan skripsi yang harus melalui penelitian dengan proses penulisan naskah ketoprak pun ada hubungannya dan saling dukungnya.
1: Jadi bikin naskah itu nek cara formale padha karo wong gawe skripsi sebenarnya. Cuma kalau skripsi melalui penelitian yang demikian formal, kalau ini enggak. Cuma penelitiannya masa lalu. Saya bikin ketoprak judulnya Laksamana Cengho. Saya beli buku mengenai Cengho. Saya beli buku budaya silang budaya Indonesia Tionghoa. Tanya-tanya pemain ketoprak yang berbau-bau Cengho dulu seperti apa. Baru tahu lalu bikin naskah. Dari baca, dari tanya, saya terlalu punya kreativitas bang. Oh menurut saya mau bikin ini. Tapi kan semacam penelitian itu. Tapi ringan, tidak formal gitu.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Bapak Dr. Andes Susilo Nugroho atau Den Baguse Ngarso. Mengapa Pak Susilo sampai sekarang bertahan menjalani profesinya sebagai guru dan juga seniman? Kuncinya adalah semua pekerjaan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dengan tidak lupa belajar dan terus belajar. Belajar dari buku, belajar dari orang lain, atau dari pengalaman sendiri, baik kesuksesan maupun kegagalan. Pengalaman dari diri sendiri menimbulkan perenungan bagaimana agar kegagalan tidak terjadi lagi di kemudian hari dan bisa berbuat lebih baik. Di samping itu, Pak Susilo memandang pekerjaan juga sebagai hobi dan hobi sebagai pekerjaan.
1: Saya itu kadang-kadang antara hobi dan pekerjaan sulit membedakan, terutama yang di luar mengajar ya, yaitu untuk pentas, bikin naskah. Itu bagi saya itu ini hobi atau pekerjaan. Kalau pekerjaan toh nyatanya itu sampingan. Saya bilang hobi karena kadang-kadang saya menerima job ada duitnya.
0: Insan Edukasi, sudah puluhan tahun Pak Susilo menjalani profesi

0: rakyat sebagai pemeran pria terbaik. Lalu, adakah putra-putri Pak Susilo yang menekuni bidang yang sama? Ternyata tidak. Karena itulah Pak Susilo bercita-cita bisa tetap produktif sampai ajal menjemput. Menurutnya, pelawak memiliki rentang waktu lebih panjang dalam berkarya daripada seniman lainnya. Penari dan penyanyi misalnya, terbentur kekuatan fisik, pernafasan, dan penampilan. Tetapi pelawak tidak demikian. Asal masih bisa berpikir untuk membuat penonton tertawa, ia tetap bisa berkarya sampai berapapun usianya. Dan melihat fenomena sekarang, di mana orang cenderung ingin sesuatu yang instan, Pak Susilo pernah membaca buku yang isinya pantas menjadi renungan kita semua.
1: Saya pernah baca bukunya Kuncoroningrat, apa ya? Tertarik satu kata, satu ungkapan, Pak. Mentalitas menerabas. Segalanya pengen instan. Pengen diterima sekolah atau mungkin cari pekerjaan, nyogok. Nah, itu kan menerabas tuh. Enggak mau sesuai dengan tahapan masing-masing. Tidak mau mencoba dari awal. Nah, itu saya terkesan sekali dengan dibilang mentalitas menerabas. Jangan gampang terjerumus ke mentalitas menerabas.

0: Insan edukasi dengan mengoptimalkan potensi diri, menambah kemampuan diri dengan belajar dan terus belajar sambil memikirkan tantangan masa depan dan berani menghadapinya, niscaya keberhasilan akan dapat diraih oleh siapapun. Inovasi, seni tradisi, terutama ketoprak panggung yang dilakukan Pak Susilo, semoga membantu regenerasi pelaku ketoprak dan juga regenerasi penontonnya. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawe.

0: radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu mengikuti rapat koordinasi optimasi pendapatan asli daerah atau PAD se-Provinsi Sumatera Utara dan penyaluran dana bagi hasil atau DBH pajak provinsi kepada kabupaten kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar lantai 2 kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin 31 Agustus 2026. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu turut hadir bersama Bupati Wali Kota se-Sumatera Utara, Kepala Bapenda dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kabupaten Kota, unsur Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PT Jasara Harja, serta pemangku kepentingan terkait. Selain mendapatkan bagi hasil PBBKB, Kabupaten Tapanuli Selatan juga mendapatkan alokasi dari sumber DBH pajak provinsi lainnya sesuai ketentuan dan pagu yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penyaluran DBH tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah kabupaten kota sekaligus meningkatkan sinergi dalam optimasi penerimaan daerah. Gubernur juga mendorong pemerintah kabupaten kota untuk bersama-sama meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta mendukung penguatan kerja Samsat. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan penyerahan DBH pajak provinsi kepada bupati atau wali kota se-Sumatera Utara. Untuk tahun anggaran 2026, penyaluran DBH masih akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan realisasi pendapatan daerah. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Perkiraan cuaca di Provinsi Sumatera Utara, di Kabupaten Tapanuli Tengah berawan dengan suhu udara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 sampai 94%. Tapanuli Utara berawan 17 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 99%. Di Tapanuli Selatan berawan dengan suhu udara 20 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan 66 hingga 97%. Nias, hujan ringan dengan suhu udara 24 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan 75 hingga 98%. Langkat, hujan ringan 26 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 59 hingga 99%. Di Karo berawan dengan suhu udara 20 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 59 hingga 98%. Deli Serdang hujan ringan dengan suhu udara 26 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 59 hingga 93%. Simalungun hujan ringan 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 68 hingga 95%. Labuhan Batu hujan ringan, suhu udara 27 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 49 hingga 88%. Mandailing Natal hujan ringan dengan suhu udara 19 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan 65 hingga 99%. Kota Medan hujan ringan dengan suhu udara 27 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 59 hingga 93%. Kota Sibolga berawan, suhu udara 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 67 hingga 91%. Kota Padang Sidimpuan berawan dengan suhu udara 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 66 hingga 97%. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman bmkg.co.id. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105 Rawa.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rau, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan kesehatan payudara, pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rau, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
0: This is the greatest. So, this my face.

0: Sastrawan dan komedian terkenal Yunani kuno Menander pernah mengatakan, orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian.
1: Insan edukasi, adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi, karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral, dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain. Banyak teman dan sahabat, kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

Ipuan. Halo semuanya, saya Keisha Salim dari Label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi Rau FM, RAU FM di Play Store. Jangan lupa.

0: Sinipuan.
1: Rekan Rau, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker paprika memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheetmax untuk hidrasi, Climax untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk

0: kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu

0: gigih yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.
1: Radio station in Padang Sidempuan, 105 Raw FM.

105 FM. Rekan Rau pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat, misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya, hanya di 105.

0: himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."
1: In tatuba ila Allah faqad sawat.

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.

jika dia nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ

Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

0: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

2019.

Jadi bukan salah teman kita yang diam-diam ternyata caper. Bukan salah dia yang ternyata nge-PHP-in kita, nge-harkosin kita. Apa itu harkos? Harapan kosong. Bukan salah dia, bukan salah teman kita. Memang takdirnya mereka berdua. Kita aja yang kegeeran. Terus takdir kita siapa Ustaz? Ada, udah disiapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan semesta, dan ditulis ulang untuk kedua kalinya 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Itulah kenapa ada selamatan 40 hari, 4 bulan dan seterusnya, untuk mendoakan supaya takdir itu mubarak, penuh dengan keberkahan. Jadi udah ditulis sebelum kita lahir, udah ditulis sebelum semesta diciptakan, dan kita punya jodoh kita, dan itu yang terbaik dari Allah. La tayasu, la tahzan. Jangan berputus asa, jangan khawatir. Udah ada jodohnya masing-masing, udah ada jatah rezekinya masing-masing. Sehingga kalau misalnya kita berdagang nih ceritanya, dalam mencari rezeki, orang yang percaya kepada takdir gak akan curang. Orang yang percaya kepada takdir enggak akan menzalimi hak orang lain, enggak akan mengambil yang bukan haknya. Orang yang percaya kepada takdir, beriman kepada takdir, enggak akan khawatir kalau di jalan itu ada 1000 pedagang yang sama. Kenapa? Sebutir beras pun enggak akan ketukar. Lalu kenapa kita dengki sama teman kita yang mungkin tiba-tiba hari ini rame, besoknya giliran yang lain? Bukankah semuanya watilkal ayyam nudawiluha bainan nas? Bukankah setiap hari itu Allah mempergelirkan di antara manusia? Maka kenapa hasad? Kenapa dengki? Kenapa jadi menggosipi teman kita yang punya kelebihan rezeki dibandingkan kita? Sebutir beras pun gak akan ketukar. Sebutir padi pun gak akan ketukar. Terus kenapa harus mencari yang haram? Kenapa harus menghalangi hak orang lain? Kenapa harus menjelek-jelekkan dagangan orang lain? Kenapa harus dengki dan menghina orang lain? Apakah dengan begitu kita merasa bahwa kita akan mendapatkan lebih dari dia? Enggak akan ketukar walaupun kita menghina dia. An-nas, kata Nabi, "Law ijtama'u 'ala ay yadurruk, lan yadurruka illa bima kataballahu 'alaik. Walau ijtama'u 'ala an yanfa'uk, lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak." Manusia, kalau mereka berkumpul, pengen nyusahin kamu, pengen menyulitkan kamu, pengen mencelakai kamu, lan yadurruk, mereka enggak akan bisa mencelakai kamu, merugikan kamu walaupun sedikit, illa bima kataballahu alaik, kecuali sesuai dengan apa yang Allah tuliskan atasmu. Jadi kalau ada orang yang semuanya ngejelek-jelekin kita, terus kita kayak jadi insecure, ada enggak ya laki-laki yang mau sama saya? Setiap yang datang belum masuk ke gerbang rumah udah jelek-jelekin sama tetangga. Awas di situ ada anjing galak. Awas mertuanya atau ibunya, ayahnya itu orang nyerah, temperamen. Awas perempuan itu orangnya enggak bisa dipercaya. Semua manusia menjelek-jelekan kita, lan yadurruk, enggak usah khawatir. Itu tidak akan membuat kita jelek di mata Allah atau di mata orang yang akan menjadi jodoh kita, kecuali dia memang bukan jodoh kita. Gak ada yang bisa merubah, teman-teman. Sehingga ayat ini, hadis-hadis tadi, ngajarin orang beriman itu, harusnya orang beriman itu punya yang namanya aman. Iman aman hasilnya. Karena dia beriman, dia ngerasa aman. Gak merasa terusik, gak merasa khawatir, gak merasa galau. Tidak menjadi orang yang larut dalam humum atau hammun, tidak juga dalam hazanun, tidak sedih dan tidak khawatir. Kenapa? Karena dia beriman kepada ketetapan Allah. Itulah yang diajarkan surat Hud ayat ke-6. Mustaqarraha wa mustaudaaha, di mana tempat tinggalnya, di mana tempat rezekinya. Kadang-kadang jaraknya jauh. Saya pernah ya dari Bandung ke Cirebon. Satu hari, hari Minggu, udah lama banget saya

gak jalan sama anak-anak. Pas hari itu saya bilang ke anak-anak, yuk kita jalan-jalan yuk, kemana? Mereka manggil saya Baba. Karena saya dulu kuliah di Mesir, menikah di Mesir, orang Mesir kan suka manggil ayahnya Baba ya, jadi keikutan lah. Baba kita mau kemana, kata anak-anak. Kalian mau kemana? Ya udah deh, kita ke tempat itu aja yuk, jam matahari. Ada di salah satu pinggiran kota Bandung, jam matahari. Jadi jamnya itu kalau matahari condong ke satu sisi, dia akan menunjuk ke satu angka. Jam 1 siang, jam 2 siang, kayak gitu. Ya udah yuk, naik aja mobil ke arah jam matahari. Pas mau keluar dari tol, anak-anak bilang, aduh udah pernah ya, jadi gak terlalu seru. Gimana kalau kita ke Ancol aja? Arah ke barat. Akhirnya, jadi benar nih ke Ancol? Ya, lanjutin, gak jadi keluar tol. Baru jalan sebelum sampai Cikampek, mereka bilang, tapi Ancol gitu-gitu aja ya. Gimana kalau kita cari pantai di daerah Indramayu sana? Kayaknya lebih virgin deh, gak terlalu rame. Akhirnya balik ke kanan, menyusuri Indramayu. Nyari pantai, berhenti gak ada yang bagus, berhenti gak ada yang cocok. Akhirnya sampailah sore-sore kita di Cirebon, nyari empal gentong. Kebayang gak dari Bandung nyari empal gentong ke Cirebon, mutar dulu ke Cikampek, dan dulu belum ada Cipali. Jadi lewat Pantura sampai ke Cirebon, di Cirebon kita gak sengaja mampir di sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Di antara sekian banyak warung, pas mampir orang yang punya warungnya curhat. Untungnya waktu itu saya belum main sosial media, jadi dia gak minta foto. Dia curhat, dan curhatnya untungnya gak direkam sehingga gak viral. Dia curhat bilang apa? Ustadz, Pak, waktu itu kan gak kenal ya. Pak, makasih ya udah mampir. Dari pagi gak ada yang datang ke warung kami. Akhirnya karena dia curhat, saya gak tega. Selain saya makan bareng keluarga, saya bungkusin yang banyak supaya dia senang. Maka saya belanja lumayan banyak di situ. Kemudian kita lanjutkan perjalanan sampai di Bandung lagi, udah menjelang tengah malam. Hanya untuk makan empal gentong di Cirebon. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Begitulah cara Allah. Pernah juga saya di mall. Di mall itu saya kayak mau lagi keluar dari mall, mau pulang. Tapi salah ngambil jalan keluar. Pas saya salah ngambil jalan keluar, harusnya pintu utara, saya malah ke pintu barat. Saya ngelewatin satu toko di pojok banget. Dia lagi jualan kayak kaos-kaos cowok gitu yang ada tulisan-tulisan tentang sahabat Nabi, kata-kata bijak. Pas saya lewat, ini bagus nih kaosnya. Akhirnya saya belanja di situ. Saya berpikir, tempat dia itu gak strategis, ada di pojok. Tapi bagaimana cara dia mendapatkan konsumen? Allah mendatangkan konsumen ke tempat dia dengan cara salah milih jalan keluar dari mall. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Rezeki kayak gitu. Sering banget saya ngalamin. Saya pernah jalan ke daerah Bengkulu. Ada acara tablik akbar di Bengkulu. Tapi bukan di kota Bengkulunya. Agak di pedalaman, sekitar 5 jam lah dari kota Bengkulu. Terus pas saya pulang, panitia nanya, Ustadz mau makan di restoran mana? Saya bilang, jangan restoran, boleh gak? Saya pengen makan makanan lokal di warung-warung kecil aja. Saya lebih suka makanan lokal daripada restoran yang udah mewah. Oh boleh Ustadz, nanti kita mampir aja di mana Ustadz berkenan. Jalan-jalan, tiba-tiba kita mampir di sebuah warung makan yang makanan Padang. Dan itu agak gede warung Padangnya. Pas mampir depan warung Padang, kita keluar dari mobil, saya ngelihat warungnya, kalau warung Padang ada di mana-mana ya, saya di Bandung juga udah pernah. Akhirnya saya belok sedikit ke sebelah warung Padang, ada warung kecil makanan lokal. Saya masuk ke situ, ini kejadian setahun yang lalu. Pas saya masuk, mereka langsung pada gini. Saya langsung sebagai orang yang sering diajak foto, langsung punya feeling. Kenal ini, kayaknya kenal ini. Dari mimiknya, dari gaya-gayanya nih, kayaknya kenal. Pada gini-gini. Akhirnya saya duduk, topi saya giniin, gini aja. Terus pas saya ngomong, tuh kan, kata mereka, ketahuan gara-gara suara saya. Akhirnya kata mereka, usah nana nih ya. Lama-lama mereka bilang, Ustadz, salah satu yang kerja di situ, waitersnya, dia bilang gini, Ustadz, udah setahun saya istighfar, berdoa, supaya Allah mempertemukan saya dengan Ustadz.
Setahun dia istighfar. Dia ada di sebuah pelosok jalur lintas provinsi. Warungnya kecil, parkirannya sempit. Justru warung yang besar itu di sebelahnya, parkirannya luas. Dan waktu itu saya ditawarkan penitia untuk makan di sebuah restoran yang lain. Saya bilang saya pengen yang makanan lokal aja. Dan tak kenapa berhenti di situ, ketemu dengan dia. Dia bilang, ini adalah cara Allah menjawab doa saya. Ustadz nyasar di warung saya. Akhirnya setelah selesai makan, pasti foto-foto, tapi makanan gak diskon. Artinya Allah memperjalankan saya. Subhanalladzi asra, Allah memperjalankan saya karena doa dia, bukan karena kesolehan saya. Dianya yang soleh, doanya yang mustajabah, istighfarnya yang tulus, sehingga Allah perjalankan saya. Padahal mustaqarrahnya ada di pelosok Bengkulu, sedangkan mustaudaahnya ada di Bandung. Bayangin, mustaqarraha di pelosok Bengkulu, mustaudaaha di Bandung. Tapi Allah pertemukan semuanya fi kitabim mubin. Dan kejadian itu sering saya alamin. Mungkin sempat viral juga di YouTube, seorang tukang gojek kan, yang istighfar selama setahun, pengen ketemu sama Ustaz Hanan katanya. Kalau ketemu di taklim rasanya dari jarak jauh, pengen berdua, tapi kayak gak mungkin. Siapa saya, kata dia, tapi gak berputus asa, istighfar aja. Suatu hari saya beres acara di masjid itu, saya telat dijemput sama keluarga, akhirnya saya pesan gojek. Pas dia di depan masjid, dia ambil, dia pun gak tahu itu saya. Pas saya datang, saya pakai, waktu itu lagi musim masker, saya pakai masker, pakai topi, dia gak ngeh saya itu. Terus dia kasih helm. Di sepanjang jalan dia cerita, dia nanya, Mas sering ngaji di situ? Sering, saya bilang. Iya, saya juga sering. Di situ ustadznya enak, katanya. Saya ngerti kajiannya nggak terlalu berat. Siapa? Saya tanya. Ustadz Hanan Ataki. Oh iya, iya. Mas suka ngaji ke beliau juga? Ya sesekali. Lama ngobrol. Lama-lama dia curiga. Mas bentar, kok suaranya beda ya? Selalu kedeteknya lewat suara. Jadi gak bisa bohong kalau udah suara. Kok suaranya beda ya? Sebentar, pas berhenti di lampu merah, dia lihat ke belakang. Pas ngeliat ke belakang, Mas, ini Ustaz Hanan ya? Ya, saya bilang, langsung dia, astagfirullahaladzim. Heboh seperempatan itu. Orang-orang pada ngeliat semuanya, Ustaz Hanan. Pelan-pelan, Mas, pelan-pelan, gak usah teriak-teriak. Itu sepeda Nabi Adam, sebelah. Akhirnya jalan sambil dia agak-agak oleng, dia shock gitu, Ustadz saya udah setahun istighfar pengen ketemu Ustadz. Sampai di rumah saya, dia minta foto, dia curhat, itu hasil keajaiban istighfarnya dia. Mustaqarrah saya adalah di rumah saya, mustaqarrahnya dia adalah di atas motor, mustaudaahnya dia adalah di rumah saya, tapi bisa ketemu. Allah punya cara, fi kitabim mubin. Maka falimal ya'as, kenapa harus berputus asa? Apa yang bikin kita sering berputus asa, galau, khawatir, bingung? Dan ekspresi berputus asanya adalah mencari jalan-jalan yang tidak halal dalam bab jodoh dengan pacaran misalnya. Kenapa pacaran? Karena takut diambil orang, Ustaz. Bukankah mustaqarraha wa mustaudaha sudah ada fi kitabim mubin? Kenapa gak berani putus? Takut dia nanti jadian sama yang lain, Ustadz. Dia tuh favorit banget. Dia tuh adalah seorang atlet voli di kampung saya. Semua cewek-cewek sekampung suka sama dia. Bukankah mustaqarraha wa mustaudaaha fi kitabim mubin? Baca ulang-ulang ayat ini, renungkan maknanya supaya muncul belief, iman dalam hati kita. Hasil dari iman itu aman. Hasil dari iman aman itu asal kata yang sama, iman dengan aman. Jadi kalau kita gak aman, kalau kita gak stabil, kalau kita gak tenang, pasti ada masalah dengan iman kita. Kalau mau mengukur, Ustadz, apakah saya termasuk orang yang baik imannya, coba rasakan, aman gak hati kita dari hal-hal yang gak pasti dalam hidup? Kalau hati kita belum merasa aman, masih khawatir, masih galau, masih bimbang, berarti iman kita perlu diasah terus. Sampai dia tuma'ninah, sampai dia tenang, sakinah, sampai dia enggak muzabzabina baina dzalik, tidak zilzal, tidak zulzilu, tidak zannu billahi dzunun, tidak berprasangka yang aneh-aneh, muncullah ya ayyatuhan nafsul
Mukmainnah, itulah orang yang beriman. Makanya tadi saya katakan, orang kalau misalnya gak beriman kepada mustaqarraha wa mustaudaaha, gak beriman kepada kitabim mubin, gak beriman kepada al-qadha'i wal-qadar, hasilnya apa? Hasilnya putus asa. Putus asa itu ekspresinya kalau dalam masalah hubungan, pacaran. Kenapa pacaran? Karena dia berputus asa, berharap kepada Allah, akhirnya dia ikhtiarkan sendiri. Akhirnya dia jaga sendiri. Akhirnya dia pegang sendiri hati orang itu. Padahal tidak ada yang mampu memegang hati siapapun, bahkan hati dirinya, semuanya ada di antara jemari Allah. Allah yang menggenggam, yang membolak-balikan hati manusia. Sehingga bahkan kita aja seringkali gak bisa mengontrol hati kita untuk suka dan tidak suka dengan siapa. Saya ini adalah hasil takdir. Aslinya saya bukan tipe istri saya banget. Istri saya bilang ada 5 tipe laki-laki yang saya amit-amit gak mau sama dia. Kelima-limanya ada di saya. Pertama, karena istri saya orang Jawa, dia takut kalau punya suami orang Sumatera. Beda frekuensi, beda karakter, beda gaya. Ya Allah, jangan orang Sumatera. Saya Sumatera Aceh pula. Yang ngomongnya itu, mungkin karena sekarang alhamdulillah saya udah lama di Jawa Barat, di Sunda. Jadi orang pikir saya orang Bandung, aslinya Aceh. Muka gak mungkin dibohongin ya. Gak ada kan muka orang Sunda kayak gini ya. Mata dekop. Jadi dia bilang, ya Allah kalau bisa jangan orang Sumatera. Bukan masalah suku, masalah kecocokan, karakter. Pengen yang sefrekuensi lah, orang Jawa. Lebih santun, lebih apa. Kalau marah itu dia diem. Kalau orang Sumatera marah ya ngomong aja, biar cepat rilis. Tapi orang lain yang kemudian kena mental. Ya Allah jangan orang Sumatera, saya orang Sumatera. Ya Allah kalau bisa dia jangan terlalu, warnanya itu agak terang dikit lah. Jangan terlalu dof lah, saya dof. Masya Allah. Yang ketiga, ya Allah kalau bisa jangan yang lebih muda dari saya, biar dia lebih dewasa, lebih matang. Saya lebih muda, walaupun gak jauh-jauh banget. Ya Allah kalau bisa dia jangan ustad, dia takut. Kalau ustad pokoknya adalah alasannya. Saya ustad. Semua kriteria yang dia gak inginkan dari seorang calon suami, lima-limanya ada di saya. Sehingga pas ketemu saya dia doa, ya Allah jangan yang itu ya Allah. Saya ketemu dia, saya doa, ya Allah yang itu aja ya Allah. Akhirnya jadi. Kenapa? Ustad, doanya lebih mustajabah. Sebetulnya bukan itu. Sebetulnya mustaqarraha wa mustaudaaha. Yang satu di Aceh ujung Sumatera, yang satu di Tuban ujungnya Jawa Timur. Enggak ujung sih. Pokoknya Jawa Timur lah. Karena ujungnya kan Banyuwangi ya. Yang satu di ujung Sumatera, yang satu di ujung Jawa. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Ketemunya di Mesir. Kok bisa ketemu di Mesir? Ya gimana Allah, saya lagi ngantri beli kebab, dia juga ngantri. Pas dapat kebab punya dia saya ambil. Namanya juga cowok ya. Nih saya kasih rahasia cowok, hati-hati ya. Cowok itu jago acting. Saya ngambil punya dia, kata dia, "Mas, itu punya saya." "Enggak, ini punya saya." "Enggak, itu punya saya." "Enggak, punya saya. Kan kamu dengan saya sama." Lagi ngantri beli kebab, akhirnya kenalan, akhirnya jadi lanjut. Saya telepon orang tuanya di Tuban. "Pak, saya pengen ngelamar anak bapak." "Oh, saya terserah anaknya." "Kalau anaknya sih setuju pak, udah oke." Padahal dia juga belum jawab. Alhamdulillah akhirnya selesai, dipermudah oleh Allah menikahnya pas lagi haji di Mekah. Sebulan persis setelah kejadian musibah tsunami di Aceh, ibu saya meninggal dalam tsunami, keluarga saya banyak yang meninggal dalam tsunami, dan Allah sebulan kemudian mengganti keluarga baru untuk saya dari Jawa. Menikahnya di Masjidil Haram, beres semua rangkaian haji, karena gak boleh menikah lagi ihram. Udah beres haji semuanya, menikah, istri masih di Mesir, saya di Mekah, ketemu calon mertua saya di sana. Setelah akad baru saya telepon dia, "Yang, kita udah halal." Itu namanya menikah LDR-an, menikah online.
Jadi artinya Bapak Ibu teman-teman sekalian, moral of the story, mustaqarraha wa mustaudaha fi kitabim mubin. Allah yang sudah mengatur semuanya. Fala tayasu, enggak usah khawatir. La tahzanu, enggak usah khawatir, enggak usah bingung. Serahin aja sama Allah dengan ikhtiar terbaik kita. Kalau gitu kita enggak perlu ikhtiar Ustaz. Perlu. Kenapa? Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi dalam hadis riwayat Tabrani. Kata dia gini, "Ya Rasulullah, apakah semua perbuatan kita sudah dicatat dalam takdir?" Kata Nabi, "Ya." Kalau gitu kenapa kita beramal ya Rasulullah? Kata Nabi, beramallah kalian karena segala sesuatu itu dimudahkan kepada apa yang dia lakukan. Jadi ikhtiar bagian dari cara kita untuk meminta kemurahan Allah, mempermudah yang baik-baik bagi kita. Tapi semuanya diatur oleh Allah, tapi kita wajib berikhtiar. Maka jangan berkecil hati kalau kita ikhtiarnya ke barat jadinya ke timur. Memang mustaudaahnya di timur. Nyari rezekinya ke barat jadinya di timur. Nyari jodohnya ke barat jadinya di timur. Gak apa-apa, yang penting ikhtiar. Gak apa-apa kita salah arah, tetapi Allah akan menghargai setiap langkah kita. Gak apa-apa kita salah arah. Kita berikhtiarnya ke kanan, ternyata rezeki kita ada di sebelah kiri. Kita ikhtiarnya ke belakang, ternyata rezeki kita di depan. Gak masalah kalau kita salah arah dalam melangkah. Yang pasti Allah menghargai setiap langkah-langkah kita fisabilillah. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Maka kalau kita hubungkan dengan judul mengejar yang dirindukan, rezeki, keturunan, kebahagiaan, jodoh, nasib, cobalah kejar dengan mindset al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman kepada takdir. Karena kalau kita mengejar dengan konsep tidak beriman kepada takdir, kita akan capek sendiri. Apa maunya Allah? Kenapa begini? Allah enggak ridho kepada saya. Allah enggak rela ngelihat saya jadi orang benar, bla bla bla bla bla bla. Akhirnya putus asa menjadi orang benar. Ada yang sudah berhijab. Setelah berhijab dia mendapatkan beberapa ujian hidup, akhirnya dia balik lagi buka hijabnya. Kenapa? Berputus asa kepada rahmat Allah. Kenapa berputus asa? Enggak percaya dengan takdir tentang rezeki dan karir. Saya kasih contoh. Tahun 2015, waktu itu saya masih punya usaha kecil-kecilan kayak jual pulsa, bikin penerbitan buku kecil-kecilan di rumah. Waktu itu usaha saya lagi drop, sehingga penghasilan saya paling sebulan 2 juta, 3 juta dan selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Udah lama saya gak megang uang lebih dari 2 juta atau 3 juta. Tiba-tiba satu hari ada sebuah project, saya dapat untung 15 juta cash. Begitu saya dapat uang untung halal 15 juta, saya bahagia banget. Alhamdulillah bisa megang uang 15 juta, mau ditabung, mungkin bisa dipakai untuk beli ini dan itu. Baru seminggu saya megang uang 15 juta, tiba-tiba saya sakit, kena DBD, harus dirawat di rumah sakit. Karena saya ngerasa punya uang cash, akhirnya saya di rumah sakit pengen dirawatnya tuh yang nyaman. Saya pilih kamar yang sendiri, gak join sama pasien lain. Biar istri saya bisa nungguin saya dengan nyaman. Biar dia gak akan sakit setelah ngejagain saya. Ada sofa bed buat dia istirahat. Ada kulkas buat nyimpanin makanan buat dia. Yang nyaman lah walaupun sedang sakit. Supaya istri saya bisa ngerawat saya dengan baik. Setelah bayarlah tebusan biaya rumah sakit persis 15 juta. Sampai di rumah saya ngelamun aja. Masya Allah, Allah baik banget. Kenapa saya bilang Allah baik banget? Allah tahu. Seminggu lagi saya mau butuh uang 15 juta untuk berobat di rumah sakit. Karena sakit saya DBD itu udah ditulis di dalam takdir 50 ribu tahun yang lalu. Allah tahu itu. Maka untuk memudahkan saya, Allah kasih saya bekal 15 juta dengan satu proyek untuk berobat. Betapa baiknya Allah. Ini orang yang beriman kepada takdir. Kalau orang gak beriman kepada takdir, ngomongnya beda. Apa maumu ya Allah? Kayaknya engkau gak senang ya ngelihat saya happy sebentar. Baru dikasih rezeki 15 juta seminggu, kenapa sih diambil lagi? Tega banget Allah sama saya. Allah zalim sama saya. Apa yang kurang dari saya? Bla bla bla.
watadhunnuna billahi dhunun, dan kalian berprasangka kepada Allah dengan banyak prasangka yang enggak baik. Kenapa? Karena kalian lupa kepada semua itu ketetapan Allah. Allah tahu seminggu lagi saya mau sakit, makanya Allah kasih Hanan nih uang 15 juta buat berobat ya.

Seandainya saya bisa mendengar wahyu, saya enggak akan salah paham. Cuman kan kita enggak bisa mendengar wahyu. Lalu bagaimana cara kita memahami maksud Allah? Dengan iman kepada takdir. Kalau enggak kita akan salah paham, ngira Allah itu jahat banget. Ngasih uang 15 juta baru seminggu diambil lagi. Bukan diambil, emang uangnya buat berobat. Uang itu bukan untuk beli motor. Uang itu bukan buat ditabung. Uang itu bukan hak saya. Uang itu adalah anugerah Allah. Karena Allah tahu saya butuh uang 15 juta untuk berobat seminggu lagi. Jadi Allah itu lagi nolongin saya atau lagi jahat sama saya? Lagi nolongin saya. Itulah angle faham kepada takdir. Yai'as wa yusi'udzon billah. Dia berputus asa, dia berburuk sangka kepada Allah. Dan itu awal dari keluh kesah hidupnya. Akhirnya dia putus asa. Dia bilang, Allah gak rela saya jadi orang benar nih kayaknya. Susah payah saya sabar cari rezeki yang halal. Sekali-kalinya dapat 15 juta baru seminggu udah diambil lagi. Kayaknya saya harus balik lagi kayak dulu cari rezeki yang tidak halal. Itu orang yang berputus asa. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani juga pernah bilang gini. Ini hadisnya sahih, kata Nabi, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Iman kepada takdir akan menghilangkan al-hamma wal hazan. Apa itu al-ham? Al-ham itu artinya rasa sedih, trauma, luar dalam kesedihan di masa lalu. Itu namanya al-ham, humum. Sedangkan al-hazan, rasa khawatir, rasa bingung, rasa takut, rasa galau, rasa bimbang tentang masa depan. Itu namanya al-hazan. Maka orang yang beriman kepada takdir akan sembuh luka masa lalunya, akan tenang menjalani masa depannya. Yuzilul hamma wal hazan. Itulah kenapa kita diwajibkan beriman kepada rukun iman yang keenam ini, al-imanu bil qada'i wal qadar. Wajib kita beriman. Kalau enggak, maka cacatlah iman kita. Dan itu gak bisa dipisah-pisah. Beda sama rukun Islam. Rukun Islam kalau ada yang kita gak bisa amalkan, maka dimaafkan. Misalnya kita gak bisa haji karena emang gak mampu. Kita gak berzakat karena tidak memiliki kelebihan rezeki. Tidak sampai nisab, tidak sampai haul dan seterusnya. Oke, itu rukun Islam. Tapi rukun iman gak ada satupun yang boleh kita tolak. Semuanya kita ambil. Dan kalau kita kaitkan dengan sifat wajib bagi Allah yang 20, Allah itu kudrat, iradat, ilmun. Allah tahu, Allah mampu, Allah mau. Jadi gak ada satupun yang terjadi di luar Allah tahu, di luar Allah mampu, di luar Allah mau. Semuanya dalam ketentuan Allah. Itulah al-imanu bil qada'i wal qadar. Sehingga la tahzanu teman-teman tentang jodoh. Jangan khawatir. Ustaz, umur saya udah 27 tahun, perempuan. Umur saya udah 27 tahun, Ustaz. Ada gak jodoh saya, Ustaz? Ada, tunggu ya bentar lagi insya Allah. Kenapa, Ustaz? Karena Sayyidah Khadijah aja 40 tahun. Ustaz, umur saya udah 30 tahun. Oh, dikit lagi tuh. Ustaz, umur saya udah 35. Ah, bentar lagi tuh, sabar, sabar. Ustaz, udah 39. Nah, Ustaz udah lewat 45. Gimana Ustaz? Kan kita bukan Khadijah. Emang kita sesoleha Khadijah. Artinya la tayasu. Ada yang menikahnya baru ketemu dengan jodoh sejatinya di usia 60 tahun. Bisa. Ada yang di usia 25 tahun. Ada yang di usia 50 tahun dan seterusnya. Yang penting jangan khawatir. Ini baru 12 tahun. Aku punya jodoh gak ya? Baru 12 tahun, baru lulus SD, udah mikirin jodoh. La tahzan, gak usah khawatir. Jadi apa arti la tahzan? Bukan jangan sedih. Dalam konteks ayat itu adalah jangan khawatir. Kalau jangan sedih itu bukan al-hazan, tapi al-ham. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Dia sering duduk di masjid sambil ngelamun, padahal belum waktunya sholat. Sehingga Nabi datang pada dia terus nanya, ya Abu Umamah, wahai Abu Umamah, kenapa aku selalu menemukan kamu di masjid padahal bukan waktunya sholat? Ada apa ya Abu Umamah? Malham. Apa masalah kamu ya Abu Umamah? Jawaban Abu Umamah, humumun wa duyunun ya Rasulullah. Saya lagi sedih ya Rasulullah. Saya banyak hutang ya Rasulullah. Saya terjebak pinjol ya Rasulullah. Misalnya ya, humumun wa duyunun ya Rasulullah. Terus Nabi bilang, ala u'allimuka kalimatin. Boleh enggak
Mau enggak aku ajarin kamu?

ketemu satu kalimat, satu doa, nih semacam dikasih ijazah sama Nabi. Kalau kamu baca doa ini di waktu pagi dan petang, Allah akan menghilangkan humummu, sedihmu, dan membayarkan hutangmu. Apa itu ya Rasul? Kata Nabi, Qul, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajazi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabatid da'i. Saya mendawamkan doa itu setiap pagi dan petang, Allah pun menghilangkan sedih saya dan membayarkan hutang-hutang saya. Artinya apa? Ketika kita punya humum, maka humum itu obatnya di langit, bukan di bumi. Ketika kita punya hazan, obatnya hazan itu di langit, bukan di bumi. Maka jangan pergi mencari obat di bumi untuk semua penyakit dan keluh kesah hati, jiwa, dan mental kita. Carilah di langit. Bagaimana cara cari di langit, Ustaz? Mi'rajlah ke langit. Bagaimana cara kita mi'raj ke langit, Ustaz? Letakkan jidat kita sejajar dengan kaki kita dalam sujud. Itulah mi'rajnya seorang mukmin kepada Allah. Sehingga dengan cara itulah kita mencari obat hati kita. Aku lagi sedih nih. Wudu, Allahu Akbar. Salat apa Ustaz? Boleh salat hajat, boleh salat taubat, boleh salat mutlak. Berapa rakaat Ustaz? Bebas, namanya juga mutlak. Allahu Akbar. Salat. Pas sujud, panjangin sujudnya. Doa, Ustaz enggak hafal doanya, enggak tahu bahasa Arab. Ya udah, nanti beres salat baru doa. Karena kan kalau di dalam salat kita ucapkan selain ucapan doa ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama, batal salat kita. Maka setelah sholat, ya Allah, saya sedih. Barusan saya diputusin dengan cara yang sangat kejam. Dia bilang gini, ya Allah, kita jadi adik kakak aja ya. Saya daripada jadi adik kakak, mending jadi musuh, ya Allah. Curhat sama Allah, munajat syakawa, wa tashtaki ilallah. Khawlah bintu Sa'labah ditolong oleh Allah karena suka curhat kepada Allah. Dan curhatnya direkam di dalam surat curhat. Apa surat curhat? Ada gak surat curhat dalam Al-Quran? Ada, namanya suratul mujadalah atau mujadilah. Itu surat curhat. Ayat pertamanya tentang curhat. Qad

Allah ilmun sama, Allah mendengar. Jadi obatnya di langit, minta sama Allah. Akhirnya Allah hilangkan humum, Allah hilangkan hazan, Allah hilangkan segala keluh kesah di hati kita. Tapi modalnya iman kepada Allah. Ada orang yang sudah berdoa tapi belum hilang humum dan hazannya karena tidak beriman kepada takdir Allah. Gak beriman kepada pengaturan Allah. Gak beriman bahwa Allah itu sayang sama kita. Allah itu dasarnya gak tegaan sama kita. Apa arti gak tegaan dalam bahasa Arab? Ra'fah. Dan sifat Allah atau nama Allah itu ra'ufun, maha tidak tega. Rahmanun, maha pengasih. Apa arti maha pengasih? Gampang kasihan. Rahman, gampang kasihan, gak tega. Udah Rahman, Rahim, Ra'ufun. Coba kurang apa Allah itu sama kita? Dasarnya gampang kasihan, dasarnya sayang banget, dasarnya gak tega sama hambanya. Lebih daripada sayang, gak tega dan kasihan seorang ibu kepada putranya. Allah lebih dari siapa, dia, dari siapapun. Kalau Allah kasih sayang kepada kita lewat manusia, itu cuma 1/1000 dari 1 bagian kasih sayang yang dibagi rata. 99 disimpan Allah khusus untuk hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi dasarnya Allah itu kasihan sama kita. Jadi kalau ada orang yang kasihan sama kita akhirnya nolongin, Allah lebih daripada dia. Kalau ada orang yang gak tegaan sama kita untuk menyakiti, Allah lebih daripada dia. Kalau ada orang yang sayang banget sama kita sampai berkorban, Allah lebih daripada dia. Maka kenapa kita sedih dan khawatir? Kenapa kita sedih dan khawatir? Kita punya Allah yang maha sempurna. Enak banget orang yang beriman itu. Makanya Nabi bilang, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Mu'min itu menakjubkan. Mu'min itu hebat banget. Mu'min itu keren banget. Semua urusannya baik. Semua urusannya baik. In asobathu sar.

شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu kebaikan buat dia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah dia bersyukur, nambah nikmat, nambah kebaikan. Wa in asabathu dharra, kalau dia dapat keburukan, dia bersabar, dan di situ juga ada kebaikan. Apa kebaikan di balik keburukan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apalagi kebaikan di dalam keburukan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apalagi tentang jodoh?

perlakukanlah pasangan kalian dengan baik. Kalau kalian mengeluhkan tentang pasangan kalian, bisa jadi kalian mengeluhkan sesuatu, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Artinya orang mukmin itu hidupnya inna amrahu kullahu khair, semuanya baik. Apa syarat biar semuanya baik? Iman. Percaya Allah maha baik, Allah maha sempurna, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha enggak tegaan, sehingga semua urusan hidup kita baik. Dapat musibah, di balik musibah ada kebaikan, bersama musibah ada kebaikan, dan orang yang sabar dapat berita gembira. Wa basyiris sabirin. Dari sisi mana kita dapat keburukan? Enggak ada keburukan bagi orang yang beriman. Hanya orang yang kufur yang merasakan keburukan hidup. Semakin besar kekufurannya, semakin besar keluh kesah hidupnya. Semakin besar imannya, semakin besar bahagianya. Jadidu imanakum. Perbaharui, recharging iman kita kepada Allah. Merecharging iman itu bukan cuma taklim kayak gini, tapi kita tafakur, kita ingat-ingat kebesaran Allah. Alam

Bukankah itu bukti-bukti Allah sayang sama kita? Yang dicontohkan dalam kehidupan pribadinya Rasulullah SAW. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah gak pernah ninggalin kamu. Allah gak pernah bete sama kamu. Teman kadang bete sama kita. Pasangan kadang bete sama kita. Orang tua kadang bete sama kita. Tapi Allah wa ma qala gak pernah bete sama kita. Gak pernah. Terus kenapa ada ujian musibah dalam hidup saya, Ustaz? Musibah ataupun ujian bukan tanda Allah bete. Kalau Allah marah, Allah gak ngasih ujian dan musibah, Allah ngasih azab. Dan itu hanya berlaku kepada orang kufur. Orang mukmin tidak mendapatkan azab. Orang mukmin mendapatkan ujian ataupun musibah yang fungsinya cuma dua, untuk mengangkat derajat atau mengunggulkan dosa. Dan dua-duanya bukti Allah sayang, bukan bukti Allah marah. Ada hambanya berdosa, Allah gak mau dia nanti susah di akhiratnya. Karena di akhirat itu menebus dosa lebih susah daripada di dunia. Sementara amal ibadahnya kurang untuk membayar dosanya. Sehingga Allah kasih demam, Allah kasih sakit gigi, Allah kasih ujian, tertusuk duri jarinya. Apa fungsi semua itu? Untuk menggugurkan dosanya. Berarti Allah sayang sama dia. Sama kayak seorang dokter ketika sayang sama pasien, atau ibu ketika sayang sama anak yang lagi sakit, dikasih obat walaupun obatnya pahit. Jangan bilang, ibu saya emang marah sama saya, saya dikasih satu minuman yang pahit banget, emang dia gak suka sama saya dari dulu. Gitu gak kita menyimpulkan? Enggak kan? Karena kita paham. Apakah kita paham maksud Allah? Ma'rifat.

sampai bertahun-tahun Allah masih dengar dan Allah betah mendengar doa kita. Gak pernah, itu kan udah kemarin, gak ada bahan lain ya. Gak pernah kayak gitu. Sami'ud du'a, betah banget dengerin doa kita. Kita tuh harusnya beruntung banget teman-teman, punya Rabb, punya Allah yang maha sempurna. Falimal ya'z wal hazan, kenapa harus berputus asa dan khawatir? Semoga ayat ke-6 surat Hud bisa menjadi bahan renungan ketika kita ketika iman lagi drop, ketika lagi galau, ingat-ingat materi hari ini, coba tadabur lagi, tafakur lagi, oh itu maksudnya, sehingga dalam masalah jodoh, rezeki, apapun dalam hidup kita, ingat mustaqarraha wa mustaudaaha fi kitabim mubin, semuanya diatur oleh Allah dan Allah itu Rahmanun Rahimun Raufun, sekurang-kurangnya 3 nama yang mulia itu. Barakallahu fikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM. Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima fakta tentang Gaza. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak mengenal Palestina? Wilayah yang kini dijajah oleh Israel yang berambisi untuk mendirikan negara Yahudi yang mereka yakini sebagai negara yang dijanjikan. Wilayah Palestina terdiri dari 2 bagian. Ada tepi barat dan jalur Gaza. Masing-masing dikuasai faksi politik yang berbeda. Fatah di tepi barat dan Hamas di jalur Gaza. Jalur Gaza dengan penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Gaza merupakan kota yang sering menjadi sasaran serangan Israel karena memang mereka khawatir dengan perkembangan Hamas yang vokal menyerukan perang terhadap Israel. Pendengar, pada Cakrawala Islam edisi kali ini, kita akan mencoba mengungkap 5 fakta tentang kota Gaza. Pertama, perang yang tidak seimbang. Pendengar, aktivis HAM Israel pernah mengatakan bahwa korban yang jatuh pada konflik di tahun 2008 saja berjumlah lebih dari 700 orang di pihak Palestina, yang mana 300 diantaranya adalah anak-anak dan hanya 3 korban jiwa di pihak Israel. Sementara pada konflik Juli 2014, jumlah warga Gaza yang tewas akibat serbuan roket Israel telah mencapai 360 jiwa. Sementara di pihak Israel hanya 11 tentara yang tewas. Dilihat dari perbandingan jumlah korban yang tewas, bisa disimpulkan bahwa ini adalah pertikaian dengan kekuatan yang tidak seimbang. Nyawa satu warga Israel dipandang lebih berharga daripada nyawa rakyat Palestina. Nah, kemudian fakta yang kedua, pendengar, hukuman kolektif. Ya, pemerintah Israel berdalih serangan-serangan yang mereka luncurkan selama ini untuk melindungi keamanan negaranya. Padahal, Israel sudah mengurung Gaza sejak Januari 2006 sebagai akibat dari keputusan rakyat Palestina memenangkan Hamas dalam jalur perdagangan Gaza, sehingga rakyatnya tak bisa memperoleh beberapa komoditas, bahkan koran sekalipun. Blokade ini ditengarai sebagai hukuman kolektif yang dijatuhkan kepada warga Gaza karena memilih Hamas sebagai pemimpin mereka. Kemudian fakta ketiga, masyarakat Gaza terpaksa menjalani diet atau diet. Ya, pendengar, Dov Weiss-Glass, mantan kepala staf untuk pemerintah Perdana Menteri Ariel Sharon, pernah mengakui bahwa pendekatan yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza adalah membuat orang Palestina terpaksa untuk diet. Akan tetapi, jangan sampai membuat mereka kelaparan. Israel mengatur dan melarang makanan dan bantuan yang masuk ke Gaza, serta menghitung jumlah asupan gizi yang boleh mereka nikmati. Hal ini tak lain untuk melemahkan mental masyarakat Gaza. Akibatnya, 10% balita di Gaza terhambat pertumbuhannya karena mengalami gizi buruk yang tak berkesudahan. Gizi buruk di Gaza sudah dalam tahap kronis dan tidak menampakkan tanda-tanda perbaikan. Demikianlah yang dilaporkan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Fakta keempat, sulitnya lapangan kerja di Gaza. Pendengar, menurut data dari Biro Statistik Palestina, tingkat pengangguran di Gaza menyentuh angka 28%, yang mana 58% diantaranya berada pada kisaran umur 20-24 tahun. Selain itu, lebih dari setengah penduduk Gaza adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Fakta minimnya lapangan pekerjaan di Gaza merupakan hal yang wajar, sebab kota tersebut merupakan kota yang seringkali mendapat konflik. Dan tentu saja, fakta ini menunjukkan bahwa mereka merupakan orang-orang yang layak untuk diperjuangkan dan dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Fakta kelima, Gaza merupakan kota yang miskin dan tempat penampungan pengungsi Palestina dari wilayah lain. Pendengar, data dari PBB mengungkapkan bahwa 80% keluarga di Gaza menggantungkan hidupnya dari bantuan kemanusiaan dan 39% warganya hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, 2 dari 3 warga Gaza, itu artinya lebih

dari 1,5 juta orang Gaza menyebut diri mereka sebagai pengungsi di Gaza. Ya, mereka adalah orang-orang dari Palestina di luar Gaza yang terpaksa pindah ke Gaza setelah wilayah mereka dihancurkan oleh Israel dan dijajah oleh Israel sejak tahun 1948. Itulah pendengar, 5 fakta tentang Gaza. Semoga dengan mengetahuinya, timbul rasa empati kita untuk saudara-saudari kita di sana. Kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah melindungi, memberikan keberkahan dan rahmat untuk saudara-saudari kita di sana dan memenangkan mereka insyaallah. Sekian dalam Cakrawala Islam edisi kali ini dan sampai jumpa di Cakrawala Islam edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.